0: melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, mengatakan penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya account-account di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya. Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf. Mulai dari substek sektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 miliar, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Nah, karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi mengatakan, Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: Di 8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus. Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
13: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya, Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Karena ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak, di PLN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
13: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
14: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
13: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danaantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan PSL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
15: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danaantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan pasar raya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
13: Pemerintah berharap pembangunan PSL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial.
20: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danaantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSDL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk Perakiraan Cuaca Jangka Menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya, rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Pendengar, baru saja Anda menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Jakarta. Dan saat ini Anda telah kembali bersama kami di RRI Pro 1 Banten ya. Dan kita akan fly away ya ke informasi dari Serang, pendengar. Nah, cadangan beras di gudang Perum Bulog Cabang Serang ini mencapai 39.810 ton ya. Dan bahkan jumlah tersebut dinilai cukup memenuhi kebutuhan masyarakat Serang Raya hingga akhir 2026. Tetapi juga menunjukkan peningkatan serapan gabah petani lokal yang bahkan melampaui target tahun ini. Wah, kita kayaknya harus tepuk tangan ya, karena stok beras ini bisa mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026, pendengar. Kepala Perum Bulog Cabang Serang, Eko Nugroho, mengatakan stok beras yang dikelola saat ini sekitar 39,8 juta kilogram, pendengar. Dan bahkan angka tersebut telah mencapai 101% dari target yang ditetapkan kantor pusat per awal Juni 2026. Wow, ini nggak kaleng-kaleng ya, bahkan melampaui angka 100% dengan tambahan 1% yang sekaligus menjadi capaian tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya, pendengar. Dan menurut Eko, penyerapan gabah dan beras petani ini akan masih terus berlangsung seiring dimulainya musim panen di sejumlah wilayah, pendengar. Dan Kabupaten Serang sendiri menjadi daerah dengan kontribusi terbesar dalam memasok gabah ke Bulog. Dan menurutnya, seluruh stok beras yang tersimpan di gudang berasal dari hasil panen petani lokal di wilayah Serang Raya. Bulog Cabang Serang pun tidak menyimpan beras impor, baik dari luar Banten maupun dari luar negeri. Wah, ini patut diacungi jempol ya, pendengar, karena menggunakan produksi dari petani lokal. Dan Eko pun menyebut penyerapan gabah saat ini berkisar 20 hingga 30 ton per hari, pendengar, dan volume tersebut masih akan ditingkatkan hingga mencapai 100 ton per hari agar hasil panen petani dapat terserap lebih optimal. Jadi untuk Anda yang ingin membaca berita selengkapnya, bisa langsung saja ke rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Alam memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, merupakan langkah yang sederhana, namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.

Pendengar, setelah tadi kita dari Serang ya, kita terbang ke Lebak ya. Jadi pemerintah Kabupaten Lebak bersama lembaga Lajna Khoiria Riyadus Solihin akan membangun Islamic Center, dan ini merupakan kabar gembira untuk kita semua ya. Dan untuk menindaklanjuti wacana tersebut, pendengar, Wakil Bupati Lebak Amir Hamza meninjau lokasi yang direncanakan menjadi kawasan pembangunan Islamic Center yang kabarnya akan ada di area Masjid Al-Muhajirin. Dan dalam kegiatan tersebut, pendengar, Amir Hamza didampingi Ketua Lembaga Lajna Khoiria Riyadus Solihin Ustadz Fahrudin. Peninjauan pun dilakukan sebagai bagian dari langkah awal dalam monitoring perencanaan pembangunan Islamic Center yang diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan di Kabupaten Lebak ya. Dan kunjungan tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Lebak dengan lembaga Lajna Khoiria Riyadus Solihin. Kolaborasi tersebut ya, pendengar, diarahkan untuk mendukung pembangunan di bidang keagamaan, sosial, pendidikan, serta pemberdayaan

0: Nih, aku kasih tahu ya, investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan, nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
1: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Ya udah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
0: Nah, cakep.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Kecamatan Kasemen mulai memusatkan program penanganan buang air besar sembarangan atau BABS di Kelurahan Masjid Priayi. Langkah tersebut dilakukan setelah pembangunan 207 unit mandi cuci kakus atau MCK di Kelurahan Warung Jaut sebagai bagian dari pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Camat Kasemen Sugiri mengatakan praktik BABS di wilayahnya masih ditemukan, meski jumlahnya terus berkurang. Kebiasaan memanfaatkan sungai, kebun hingga sawah sebagai tempat buang air besar masih menjadi tantangan dalam mewujudkan lingkungan yang sehat.
2: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Beralih ke informasi dari Piala Dunia, pendengar. Penyerang Belgia Charles de Ketelaere tak akan melupakan momen indahnya di Piala Dunia 2026. Dua golnya membawa Belgia menyingkirkan Amerika Serikat dan lolos perempat final. Charles de Ketelaere menyebut malam itu sebagai puncak karirnya. Belgia tampil gemilang menyingkirkan Amerika Serikat di Piala Dunia 2026.
2: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten pagi ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delima lah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.
1: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menjumpai Anda dalam program Banten Menyapa edisi hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026 ya tentunya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tren turunnya harga pangan di Cilegon. Dan untuk membahas tema tersebut lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Bapak Didin S. Maulana selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon. Langsung saja ya, pendengar kita sapa. Selamat pagi Pak Didin.
1: Selamat pagi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Didin?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Pak telah meluangkan waktu untuk hadir dalam dialog pagi ini ya Pak ya.
1: Siap.
0: Baik Pak, berbicara soal pangan yang termasuk ke dalam program prioritas nasional dari pemerintah nih Pak, dan kemudian menjadi bagian penting dari masyarakat juga. Jika melihat dari Kota Cilegon sendiri ini, bagaimana gambaran kondisi harga bahan pangan saat ini Pak?
1: Ya, alhamdulillah ini memang Cilegon ini kota industri perdagangan jasa ya. Jadi kami ini tidak memiliki produksi untuk pangan. Jadi semua kebutuhan pangan itu didatangkan dari luar daerah Kota Cilegon. Untuk saat ini alhamdulillah ini minggu bulan-bulan ini yang kami pantau setiap hari ya. Harga-harga bahan pokok penting itu kami pantau setiap hari, dan ini minggu-minggu ini terjadi penurunan. Terutama penurunan misalnya di cabai rawit merah ya, biasa 80.000, 70.000 sekarang 50.000. Terus telur juga ini ada penurunan, biasa 27.000 ini sudah sampai 23.000 ya. Termasuk ayam juga ada penurunan juga, sekarang 33.000. Jadi ini bahan pokok penting masyarakat ini sekarang sedang turun nih Mbak.
0: Baik, bisa dikatakan harga bahan pangan ini secara rata-rata menurun begitu ya Pak ya?
1: Ya, menurun.
0: Apakah ini juga secara merata di seluruh pasar yang ada di Kota Cilegon atau hanya beberapa titik saja Pak, secara umum?
1: Seluruh pasar.
0: Oh baik.
1: Seluruh pasar yang kita pantau itu di 3 pasar ya, pasar Keranggot, pasar Blok F sama pasar Merak, itu semuanya relatif ada penurunan harga-harga ini Mbak.
0: Baik. Lalu faktor apa yang mempengaruhi harga tersebut bisa dikatakan menurun saat ini Pak?
1: Faktor yang pertama mungkin sekarang seperti bawang turun ya, cabai juga turun, itu sedang musim panen nih. Bawang ini di daerah sentra bawang, petani bawang sekarang sedang panen raya. Itu terus yang kedua juga ini pengaruh dari SPPG, MBG itu kan sekarang libur sekolah. Nah ini berarti tidak ada aktivitas, ini juga menyebabkan permintaan pasarnya agak berkurang, sedangkan suplainya tinggi, jadi ini harga menjadi murah Mbak, terutama untuk ayam dan telur ya, yang biasa memang sekitar telur itu sekitar 30 ribuan harganya, sekarang sampai 23.000, ayam juga biasa 50.000 sekarang 40.000 ya. Ini mungkin karena konsumsi yang banyak mungkin sebelumnya itu adalah di dapur SPPG.
0: Karena memang dapur SPPG ini menyebabkan permintaan naik begitu ya Pak ya.
1: Permintaannya bisa turun. Oh ya, betul-betul naik. Ya.
0: Iya.
1: Jadi sekarang lagi libur sekolah, jadi sekarang lagi ini turun permintaannya.
0: Baik Bapak, terkait penurunan harga ini, apakah juga berimbas kepada petani maupun peternak lokal, Pak?
1: Nah ini nih, kebetulan kami kan tidak ada produsen ya, produsen telur mungkin tidak terlalu banyak. Ini saya dapat informasi di produsen telur ayam ini agak mengeluh petaninya. Dan sempat demo juga ya, sempat demo juga karena harganya turun ya. Ya misalnya gini, biasa telur 27 ya 30.000 sekarang kan 23.000 ya. Nah, jadi ini kayak inilah ya, kalau harga turun konsumen yang senang gitu ya. Tapi petani merasa rugi gitu ya. Nah, tapi kalau harga tinggi mungkin petaninya senang, konsumennya agak tidak begitu senang. Ini memang ya hampir semua daerah sepertinya nih untuk telur ayam ini semuanya turun Mbak.
0: Baik. Jadi memang bisa dikatakan merata untuk Provinsi Banten begitu ya Pak ya?
1: Iya betul.
0: Nah ini Pak, tadi dikatakan bahwa memang kebutuhan bahan pangan dari Cilegon ini didatangkan dari luar. Apakah dari biaya distribusi maupun biaya lainnya ini juga berpengaruh terhadap harga bahan pangan di Cilegon sendiri Pak?
1: Ya, kelihatannya kalau distribusi justru ini ada kenaikan ya, karena memang, memang BBM ada yang naik, solar segala macam, tapi ini penurunan mungkin karena tadi itu, karena sedang di daerah sentra bawang sedang panen, terus kaitan dengan permintaan juga agak kurang, jadi harga turun. Kalau transport justru ini ada kenaikan sedikit nih di transport ini.
0: Baik, karena
1: mungkin penurunan karena itulah, karena memang permintaan masyarakat kurang ya.
0: Baik, karena pengaruh dari BBM juga begitu ya Pak, dan permintaannya berkurang.
1: Ya betul.
0: Baik. Ya. Ada yang mau ditambahkan lagi Pak?
1: Kenapa?
0: Ada yang mau ditambahkan lagi? Sudah?
1: Cukup. Jadi ke masyarakat Cilegon ini himbauan aja nih. Ya alhamdulillah ini harga-harga pangan sekarang sudah turun, tapi nanti kalau ada kenaikan lagi, terus ini juga kemungkinan sekarang juga ini masyarakat juga lagi ini nih banyak keluhan dari pedagang. Sekarang kayaknya barang-barang di pasar kurang laku nih Mbak. Jadi misalnya biasa dia jualan sayuran jam 9 sudah habis, sekarang jam 10 masih ada, jam 11 masih ada. Nah ini kemungkinan juga ini perilaku masyarakat sekarang itu agak kurang belanja mungkin, karena ini sekarang untuk biaya pendidikan ya. Untuk biaya pendidikan mungkin agak tinggi sekarang ini. Jadi mungkin tabungan-tabungan mereka diberikan dulu untuk seragam sekolah, untuk buku dan seterusnya.
0: Oh,
1: seperti
0: jadi
1: ini di ya.
0: Jadi bisa dibilang daya beli masyarakatnya menurun karena memang sekarang momennya lagi bertepatan atau beriringan dengan SPMB begitu ya Pak ya, sehingga
1: tahun ajaran baru Mbak.
0: Tahun ajaran baru benar
1: betul,
0: Pak. Menjadi salah satu faktornya. Nah, dari sejumlah komoditas nih Pak, komoditas apa yang sejauh ini tuh mengalami fluktuasi harga atau memang harganya cenderung naik turun dalam waktu yang cepat gitu Pak?
1: Cabai.
0: Oh, cabai
1: terutama
0: ya?
1: Cabai rawit merah. Ya, cabai rawit merah itu penurunannya kadang-kadang hari ini misalnya 50 ribu atau besok 10 ribu gitu, atau turun. Ini yang agak ini memang di cabai merah untuk kota Cilegon. Makanya pemerintah kota Cilegon sudah menghimbau ini kepada masyarakat, kepada aparatur sipil negara untuk mencoba menanam cabai tabula pot di rumah masing-masing. Itu agar bisa menjaga stabilisasi harga cabai, terutama cabai rawit merah nih yang memang tinggi.
0: Baik Bapak, berarti selain dari sosialisasi terkait penanaman cabai di rumah dengan sistem tabulampot begitu ya Pak ya. Nah ini apakah ada pihak-pihak yang kemudian diajak atau pihak-pihak yang bekerja sama untuk mengendalikan stabilitas harga pangan di Cilegon Pak?
1: Nah ini rencana kita Cilegon akan bekerja sama ya, akan bekerja sama dengan memang dia produksi cabai misalnya. Rencana kita akan kerja sama dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya yang memang dia produksi cabainya cukup berlimpah, jadi agar bisa dikendalikan.
0: Berarti memang mencari supplier dengan potensi lokal yang signifikan gitu ya Pak ya?
1: Ya, jadi penghasil, sentra penghasil cabai merah itu di Jawa Barat ada di Tasikmalaya Garut. Nanti kami akan kerjasama dengan pedagang yang ada di sana Pak.
0: Baik-baik. Nah sejauh ini pihak penyedia supplier di bahan pangan Cilegon sendiri itu sudah ada berapa Pak?
1: Penyedia banyak, penyedia untuk pedagang-pedagang besar kita banyak ya. Di sini Cilegon misalnya ada di Pasar Kelangkot itu juga banyak. Ya, setiap pasar ada 2-3 pedagang besarnya Pak, yang nanti mensupport ke apa namanya, mendistribusikan ke Pasar Kelapa maupun ke Merak.
0: Baik-baik.
1: Jadi intinya ada di Pasar Kelangkot sih yang ininya pedagang-pedagang besarnya.
0: Berarti dengan Bulog juga berupaya untuk memastikan kestabilan harga di bidang beras Pak, dari dispen indak juga.
1: Ya, ya Bulog di komoditas beras, minyak, ya. Gula itu juga turut mengendalikan juga sih.
0: Berarti untuk sejauh
1: untuk
0: ini
1: bahan untuk, pokok ya,
0: untuk bahan pokok gula dan beras sejauh ini aman ya Pak ya?
1: Aman. Emang gula sekarang agak naik nih. Gula agak naik. Harusnya kan standarnya 17,5 ya. Kemarin itu hampir 18 ribu nih gula.
0: Baik-baik.
1: Gula putih ya?
0: Iya, gula putih ya. Berarti gula putih bisa dikatakan naik ya untuk saat ini ya, Pak ya. Lalu
1: ya,
0: Pak,
1: kemarin ya kemarin sempat ya.
0: Iya, Pak, silakan lanjutkan ya.
1: Kemarin gula putih sempat 17,5. Nah, tadi pagi itu 18.000 ada kenaikan 500 ya. Untuk gula pasir, karena kita pantau terus setiap hari ini pergerakan harganya.
0: Nah, ini bisa menjadi informasi untuk warga juga, Pak, yang ingin memantau harga pangan secara real time itu bisa mengakses di mana ya, Pak ya?
1: Jadi ada aplikasi di Cilegon, namanya aplikasi Sagon ya. Itu silakan bisa melihat di website kami, itu ada setiap hari kita sampaikan harga-harganya. Di tiga harga pasar ya, di pasar Keranggot, di pasar Blok F, sama di pasar Merak, itu kami sampaikan ada sekitar 22 produk. Dari mulai sayuran, minyak, gula, dan seterusnya itu ada, ikan juga ada. Silakan untuk mengakses ke aplikasi kami ya, di website kami atau di Perindag.
0: Jadi untuk Anda warga yang ingin tetap memantau bisa ke websitenya di Sperindag maupun tadi aplikasinya di Isagon ya, Pak.
1: Sagon.
0: Ya, Isagon. Ya. Baik, Pak. Kalau terkait mekanisme pemantauan harga pangan di Cilegon sendiri ini seperti apa, Pak?
1: Jadi kami setiap hari ada petugasnya, Mbak. Ada petugasnya di tiga pasar ini untuk langsung menanyakan ke pedagang-pedagang pasar harganya hari ini berapa. Itu ada khusus petugasnya yang untuk mensurvei harga. Itu nanti kita informasikan di aplikasi Sagon itu, Mbak. Setiap hari kita sampaikan, kita monitoring harganya setiap hari.
0: Jadi memang real time karena setiap hari ini
1: betul.
0: Tim terjun ke lapangan gitu ya, Pak ya.
1: Iya, ada petugas yang khusus ya.
0: Iya, Pak. Lalu selanjutnya ini, Pak, apakah ada juga program khusus ya untuk tetap menjaga kestabilan harga di bahan pangan, Pak, setelah tadi apa yang sudah disebutkan oleh Pak Didin ya?
1: Ya, ya ada. Jadi kita sekarang itu sedang rutin mengadakan operasi pasar. Jadi setiap hari Rebo Kamis kami melakukan operasi pasar di kelurahan, Pak. Itu juga untuk menjaga harga-harga biar tidak ada kenaikan ya. Kami rutin ini sampai bulan Juni kita rutin setiap Rabu Kamis kita operasi pasar di kelurahan.
0: Apakah ya juga akan ada operasi pasar murah juga, Pak?
1: Iya, itu operasi pasar murah, Mbak, yang kita lakukan setiap hari Rabu Kamis ini di kelurahan.
0: Oh, di Rabu dan Kamis di kelurahan ya.
1: Harga murah. Iya, harganya harga murah. Misalnya minyak kita cuma 15.700, terus beras cuma 12.000 sekilonya ya. Terus misalnya gula 17.000, jadi kita ada pasar murah.
0: Baik-baik, jadi memang ini tujuannya untuk mengendalikan harga di pasaran ya, Pak ya?
1: Betul.
0: Dan betul. Sejauh ini tantangan yang dihadapi oleh Disperindag sendiri dalam memantau maupun mengendalikan kestabilan harga pangan seperti apa, Pak, tantangannya?
1: Nah, ini tantangannya memang karena itu ya, karena Cilegon bukan produksi pangan ya. Nah, kita harus terus pantau juga nih. Jangan sampai ada harga yang memang tinggi, ini akan merugikan konsumen. Jadi memang kita selalu kerjasama, Pak. Kita kerjasama dengan Bulog, kita kerjasama dengan RNI ya, ID Food. Manakala kita ada harga yang naik ya, kita minta support dari mereka untuk mengeluarkan produk-produknya.
0: Nah, sejauh ini jika dibandingkan dengan wilayah lain yang ada di Banten seperti Serang, Pandeglang maupun bisa Tangerang gitu ya, Pak ya, apakah bisa dikatakan harga pangan Cilegon ini bersaing dengan harga-harga di wilayah lain, Pak, yang termasuk dalam Provinsi Banten?
1: Ya, kalau saya lihat data statistik ya yang kemarin dirilis setiap bulan inflasi daerah, memang ini yang bagus itu inflasi itu di Kota Tangsel ya, Tangerang. Terus Cilegon termasuk bagus juga. Memang yang agak riskan itu di Lebak Pandeglang sebetulnya. Yang saya dapat laporan dari statistik itu ya. Jadi Cilegon sementara masih aman-aman aja.
0: Baik, Pak. Berarti bisa dikatakan
1: masih Cilegon terkendali lah kalau Cilegon.
0: Terkendali dan aman gitu ya, Pak.
1: Ya.
0: Nah, sejauh ini soal pemantauan kestabilan harga yang bisa dibilang sekarang turun ya, Pak ya. Apakah ada pengaruh terhadap inflasi, Pak?
1: Ya, ada. Nah ini kebetulan inflasi Cilegon ini sebetulnya masih tinggi tapi masih batas-batas, ya wajar lah. Kemarin terakhir bulan Juni ini inflasi Cilegon 3,4 ya. Nah memang ini dipicu oleh BBM, ada kenaikan BBM. Kalau harga bahan pokok relatif tidak ada pengaruhnya, ya kurang pengaruhnya. Memang inflasi ini lebih banyak ke BBM ya kemarin yang saya dapat data dari statistik. Kenaikan BBM ya.
0: Baik.
1: Sama ini emas juga itu jadi salah satu indikator yang untuk meningkatkan inflasi juga. BBM dan emas yang dua besar itu ya.
0: BBM dan emas yang dua besar, sedangkan kalau bahan pangan
1: penyumbang ini inflasi tinggi, iya betul.
0: Baik Pak, apakah ada program terdekat yang bisa disampaikan kepada warga terkait untuk mengendalikan kestabilan harga Pak?
1: Nah ini tetap kami akan melakukan operasi pasar ya di kelurahan mungkin sampai bulan Juli, terus nanti kalau sudah stabil nanti mungkin di sebelum ke triwulan 4 ya, kita juga nanti ada lagi pasar murah lagi. Nah terus kami juga akan melakukan kerjasama dengan beberapa daerah yang memang dia penghasil produk pangan ya, agar untuk menjaga kestabilan harga di Kota Cilegon. Jadi kita nanti akan langsung membeli langsung dari produsennya, dari petaninya, untuk menjaga kestabilan harga.
0: Ada lagi Pak?
1: Cukup Pak.
0: Oh cukup, baik. Lalu selanjutnya Pak, apakah ada target yang akan dicapai demi menjaga stabilitas harga pangan ke depan Pak? Mungkin strategi yang akan dilakukan di Disperindak ya, mulai dari 2026 hingga 2027 Pak.
1: Ya kalau sebetulnya ini program pemerintah kota ya, itu yang pertama ini kaitan dengan cabai kan tuh harganya naik, itu ada himbauan dari Pak Wali Kota untuk masyarakat ASN menanam cabai. Terus kami juga dari Perindak khusus nanti akan kita kerjasama dengan daerah lain penghasil produk pangan. Jadi langsung kerjasama pemerintah dengan pemerintah dan nanti pengusaha Cilegon dengan pengusaha di petani di daerah yang akan kita kerjasamakan. Jadi itu mudah-mudahan itu bisa lebih mengendalikan harga. Terus kita juga nanti ada subsidi transport ya. Jadi subsidi distribusi agar harganya juga bisa ditekan. Nanti untuk transport kita subsidi juga itu.
0: Karena memang kita sedang dalam itu ya Pak, naik turunnya harga BBM ya Pak.
1: Iya betul.
0: Baik Pak, ini pertanyaan terakhir. Pesan apa yang disampaikan oleh Pak Didin kepada masyarakat terkait kondisi pangan dan perkembangan harga pangan di Kota Cilegon? Silakan Pak.
1: Ya, terima kasih. Jadi mudah-mudahan nih kami dari Perindak terus memantau setiap hari perkembangan harga-harga bahan pokok penting ini. Ya mudah-mudahan kami dari pemerintah Kota Cilegon tetap menjaga harga ini biar tidak naiknya drastis atau turunnya drastis lah. Nah ini tetap kita jaga karena kita ada tim khusus di Kota Cilegon ini, tim untuk pengendalian inflasi daerah. Itu kami setiap minggu kita evaluasi kaitan dengan pergerakan harga-harga bahan pokok di Cilegon ini.
0: Baik Bapak, terima kasih untuk pemaparannya ya di Banten Menyapa ya kali ini. Terima kasih telah hadir juga dalam dialog Mbak kali ini dan selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Pak Didin, sehat selalu.
1: Ya, mangga. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian program Banten Menyapa edisi hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dengan tema tren turunnya harga pangan di Cilegon yang telah disampaikan oleh narasumber Bapak Didin S. Maulana selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon. Dan pendengar Anda tentunya bisa kembali menyaksikan tayangan ini dalam YouTube RRI Banten. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten Pagi Ini, 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pulanglah dari Mario G. Klau ya, pendengar ya. Dan ini kayaknya masih waktu kerja ya, jangan pulang dulu. Dan jangan sampai pulang dari RRI Banten, karena nanti masih akan hidup ya sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, pendengar. Dan kalau kita kembali ke dialog Banten Menyapa sebelumnya ya, yang pada pukul 8 membahas tren turunnya harga pangan di Kota Cilegon ya, pendengar, ini memang dipengaruhi oleh libur sekolah, di mana distribusi MBG pun juga ikut berhenti atau diliburkan, sehingga permintaannya pun menjadi menurun, dan ini berpengaruh juga terhadap harga pangan yang ada di Kota Cilegon ya, pendengar. Dan tentunya Anda sebagai ibu rumah tangga, bapak-bapak juga ya yang doyan masak ya, maupun sebagai pedagang, maupun Anda semuanya ya, ini yang berada di Kota Cilegon tentu bisa mengakses harga bahan pokok secara real time, mulai dari minyak, beras, gula, ada juga ikan ya, dan masih banyak lagi, ada cabai rawit ya. Dan ini bisa langsung saja ke websitenya Disperindak, yaitu sagon.cilegon.go.id. Selain itu Anda juga bisa mengunduh aplikasinya di Sagon ya tentunya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi, saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta data pribadi untuk salurkan bantuan dari Kementerian Keuangan. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari tenbackhoax.id. Tautan dalam unggahan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Setelah mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi AI atau Artificial Intelligence, hivemoderation.com, hasilnya audio tersebut hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%. Sekian cek fakta pagi ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Kalau Rida Sita Dewi bilangnya masih ada cinta yang tersisa ya. Kalau saya masih ada berita yang banyak ya, bukan tersisa lagi pendengar, banyak banget tentunya yang bisa Anda baca di rri.co.id. Nah, ini ada berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan untuk Anda pecinta sepak bola ya, tentunya bisa terus mengupdate informasi soal Piala Dunia 2026. Dan kali ini kita terbang ke Serang ya pendengar. Jumlah siswa di kota Serang yang belum mampu membaca Al-Quran diperkirakan tinggal sekitar 15%. Dan angka tersebut diperoleh dari pendataan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren atau FSPP Kota Serang yang terlibat dalam pelaksanaan program Serang Mengaji di sekolah-sekolah pendengar. Dan Ketua Presidium FSPP Kota Serang, Saiful Umam, mengatakan penurunan jumlah siswa yang belum bisa mengaji menunjukkan perkembangan positif sejak program tersebut diterapkan di sekolah. Dan menurutnya hasil pendataan yang dilakukan Satgas Serang Mengaji menunjukkan siswa yang belum mampu membaca Al-Quran kini diperkirakan tinggal sekitar 15%. Satgas melakukan pemetaan kemampuan membaca Al-Quran sebagai dasar pembelajaran di sekolah.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari, investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
2: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
1: Investasi bodong? Apaan tuh?
2: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
1: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
2: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
1: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
2: Nah, cakep gitu dong.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama pendengar, sebanyak 230 peserta didik akan mulai menempati sekolah rakyat permanen di Kelurahan Tanasang, Kabupaten Sinjai saat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Pembinaan dilakukan dari sekolah rakyat rintisan di Kecamatan Telu Limpo seiring progres pembangunan kawasan sekolah yang hampir rampung. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kiper Swiss Gregor Kobel tampil gemilang dan menjadi pahlawan. Ia menggagalkan penalti Chucho Hernandez di Stadion BC Flash Vancouver, Kanada, Rabu 8 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Kobel menggagalkan penalti Chucho Hernandez dengan penyelamatan spektakuler. Kiper Swiss itu menepis bola keluar gawang lewat aksi gemilangnya. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu pendengar dari Seventeen ya, Cinta Jangan Sembunyi, mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ya. Jangan bosan-bosan ya pendengar, tadi malam Lela Rahma, siang ini Lela Rahma lagi ya. Dan akan menemani Anda sampai pukul 15 sore nanti ya. Tentunya akan banyak informasi, berita dan musik-musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan yang mau berbagi kondisi cuaca di siang hari ini seperti apa, karena kalau dari kantor RRI Banten pendengar, cuacanya sangat cerah ya. Dan yang mau berbagi kondisi lalu lintas juga, atau mungkin punya informasi atau cerita menarik gitu ya, boleh berbagi informasi ke Prosat RRI Banten pendengar di 0811145094.

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat.
1: Widih, menarik juga ya.
2: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
2: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu, terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
2: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
3: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

Pendengar, satu informasi kami kutip dari rri.co.id, pendengar, terkait untuk kebakaran di tempat proses akhir Jatiwaringin, pendengar. Pemerintah Kabupaten Tangerang menggelar sholat istiqo untuk mendukung proses pemadaman kebakaran tempat pemrosesan akhir Jatiwaringin, di mana doa bersama dilaksanakan ketika kebakaran memasuki hari ke-9 dan api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan, pendengar. Bupati Tangerang Maishal Rashid mengatakan ikhtiar spiritual ini dilakukan bersamaan dengan upaya pemadaman yang masih berlangsung di lapangan, dan menurutnya hujan diharapkan dapat mempercepat penanganan kebakaran sekaligus mengurangi dampak asap bagi masyarakat, pendengar. Selanjutnya, Maishal juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan kebakaran sejak hari pertama kejadian. Ratusan personel gabungan dan berbagai instansi masih bekerja sama memadamkan api di lokasi berdampak. Kemudian, pemerintah Kabupaten Tangerang juga memastikan layanan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap menjadi prioritas selama masa penanganan bencana. Sementara itu, proses pemadaman kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten, pendengar, terus dilakukan dan pemadaman mencapai progres 45% dari total lahan terbakar, pendengar.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: lagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Kelihatan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Banten siang ini, 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kalau tadi kita sudah membahas tentang kebakaran yang ada di Tangerang ya, saat ini kita akan ke Cilegon, pendengar, terkait untuk informasi peternak Cilegon. Ini keluhkan penurunan harga ayam dan telur, pendengar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, Didin S. Maulana, mengatakan penurunan harga telur dan ayam terjadi dalam beberapa waktu terakhir, pendengar, dan kondisi tersebut membuat sebagian produsen mengalami kerugian akibat harga jual yang lebih rendah, pendengar. Dan dia juga menjelaskan harga telur yang sebelumnya berada di sekitaran Rp27.000 hingga Rp30.000 ini mengalami penurunan menjadi sekitar Rp23.000, dan kondisi serupa juga terjadi pada komoditas ayam, pendengar. Menurut Didin, penurunan harga tersebut ini dipengaruhi oleh berkurangnya permintaan pasar, terutama setelah aktivitas Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mengalami penghentian sementara waktu karena libur sekolah. Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap telur dan ayam ikut menurun, pendengar. Kemudian Disperindak Kota Cilegon juga berencana memperkuat kerjasama dengan daerah penghasil pangan untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga, dan upaya tersebut itu dilakukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga keseimbangan harga bagi produsen. Dan untuk informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenangan kembali. Ayo temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi kita sudah membahas terkait untuk penurunan harga ayam dan telur, mendengar saat ini kita akan membahas terkait untuk harga emas batangan antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali mengalami koreksi pada perdagangan Kamis 9 Juli 2026, pendengar. Dan pelemahan ini sebesar Rp8.000 per gram. Tersebut melanjutkan tren penurunan harga yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, pendengar. Melansir laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram ini tercatat berada di kisaran di Rp2.633.000, sedangkan untuk harga buyback emas antam dipatok sebesar di Rp2.383.000 per gramnya. Kemudian logam mulia juga menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram, dan perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku, pendengar. Mungkin untuk Anda yang berinvestasi di emas, saat ini untuk harga emasnya sedang turun ya, walaupun Rp8.000 itu lumayan ya, pendengar. Jadi mungkin untuk Anda yang mau beli emas, boleh nih hari ini beli emas ya, emas antam di logam mulia. Dan untuk informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
1: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi, berita, dan musik terbaik.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.
3: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya, Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan satu tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya, kita nggak tahu ya. Nah, mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: sekitar sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis, unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: A simply flawless performance.
2: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
3: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
4: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
2: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
5: Obviously dream come true, winning here.
2: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
5: Thank you so much guys for your energy today.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Alice Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevon Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman skuad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal, serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini, karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John, ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 yang berlangsung di Nové Mesto, Republik Ceko. Ati Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 di Nové Mesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Rose di nomor mix tim rekap. Dari ranking yang dirilis World Earth Rally berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita kan menargetkannya di nomor Paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan Paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpiade.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026. Selain Korea Selatan, sementara itu Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Nové Mesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Nové Mesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak, akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panahan NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu, Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Pendengar pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Surstarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar, baru saja kita menyimak dinamika olahraga yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi di Pro1 RRI Banten ya. Dan selamat siang untuk Anda yang baru bergabung di Pro1 RRI Banten. Semoga kabar Anda baik ya di siang hari ini. Sudah pukul 11:33. Mungkin untuk Anda lagi bingung nih mau makan siang apa gitu ya, boleh. Mungkin juga punya rekomendasi makan siang apa, bisa juga berbagi informasi ke Pro1 RRI Banten, pendengar. Dan di hari ini, di 9 Juli, ternyata banyak diperingati sebagai hari-hari penting ya, pendengar. Yang pertama diperingati sebagai Hari Satelit Palapa. Ini mengenang peluncuran satelit komunikasi pertama milik Indonesia, pendengar. Dan satelit tersebut diluncurkan pada 9 Juli di 1976 dari Cape Canaveral, Amerika Serikat. Dan nama Palapa ini diambil dari Sumpah Palapa yang diikrarkan Mahapatih Gajah Mada pada masa Majapahit. Dan nama tersebut melambangkan semangat mempersatukan Nusantara melalui kemajuan teknologi komunikasi. Dan juga diperingati sebagai Hari Passion Day di berbagai negara, pendengar. Peringatan ini menjadi ajakan menghargai kreativitas, kemudian ekspresi diri, dan perkembangan dunia mode. Masyarakat memanfaatkan momentum tersebut untuk mengenakan pakaian favorit maupun mendukung karya perancang busana lokal. Hari ini juga menjadi pengingat bahwa fashion merupakan bagian dari identitas budaya. Nah, itu dia, pendengar, untuk hari yang diperingati di hari ini, 9 Juli 2026. Kalau untuk Anda sendiri, hari ini mungkin hari spesial Anda yang lagi ulang tahun, selamat ulang tahun. Kemudian mungkin yang lagi anniversary pernikahan juga selamat merayakan hari bahagia Anda di hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sampai 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
2: Prodangdut.
3: Prodangdut.
2: Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
4: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang. Halo,
4: lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pendengar, untuk Anda penggemar Justin Bieber dan pencinta sepak bola, terutama Piala Dunia, pendengar, ada kabar baik di mana FIFA kembali menambah deretan penampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026 di New York Jersey Stadium. Kali ini Justin Bieber, pendengar, dipastikan bergabung dalam panggung musik yang akan digelar pada partai puncak Minggu 19 Juli 2026. Kehadiran Justin Bieber melengkapi daftar musisi papan atas yang sebelumnya telah diumumkan, yakni BTS, kemudian Madonna dan Shakira. Halftime show ini menjadi yang pertama kali dihadirkan dalam sejarah final Piala Dunia dengan konsep seperti pertunjukan Super Bowl. FIFA juga menginformasikan bahwa keseluruhan penampilan musik tersebut akan berlangsung selama 11 menit, pendengar. Nah, durasi itu lebih singkat dibandingkan halftime Super Bowl yang umumnya berlangsung sekitar 13 hingga 14 menit. Pertunjukan akbar ini dikurasi oleh vokalis Coldplay Chris Martin. Selain menjadi pengarah artistik, Coldplay juga dijadwalkan tampil berkolaborasi dengan PS22 Chorus. Selain Justin Bieber, FIFA turut mengumumkan tambahan lainnya, yakni ada Burna Boy serta konduktor orkestra asal Venezuela, Gustavo Dudamel, pendengar. Kemudian untuk pengumuman durasi pertunjukan selama 11 menit sedikit meredakan kekhawatiran tersebut, karena sebelumnya pendengar sempat beredar spekulasi bahwa halftime show ini bisa berlangsung hingga 25 menit dan berpotensi mengganggu ritme pertandingan. Presiden FIFA Gianni Infantino, pendengar, menyampaikan pertunjukan tersebut akan menjadi salah satu panggung terbesar yang pernah ada dalam dunia hiburan olahraga. Kemudian selain menghadirkan hiburan, pendengar, halftime show final Piala Dunia 2026 juga memiliki misi sosial penggalangan dana pendidikan, di mana seluruh acara akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung akses pendidikan anak-anak. Dan untuk informasi kami kutip dari rri.co.id.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

0: Di Piala Dunia 2026 tidak bisa ditentukan lewat keluhan dari sebuah negara. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Angklung Dog-Dog Lojor, pendengar dari Forum Seniman Tradisi Banten. Dan Dog-Dog Lojor ini merupakan alat musik tradisional khas Banten, pendengar, yang digunakan sebagai pengiring ritual adat seperti serentaun dan ruatan masyarakat setempat, pendengar. Instrumen ini berfungsi memperkuat suasana sakral sekaligus menjadi simbol ungkapan rasa syukur masyarakat terhadap alam dan tradisi leluhur, pendengar. Dog-dog lojor sendiri ini adalah alat musik tabuh yang berasal dari wilayah Banten Selatan dan dimainkan dengan cara dipukul. Bunyi khas dog-dog-dog yang dihasilkan ini kemudian menjadi asal penamaan instrumen tradisional tersebut, pendengar. Nama lojor sendiri ini berarti panjang dan merujuk pada bentuk fisik alat musik yang memiliki ukuran hampir 1 meter dan bentuknya yang memanjang menjadi ciri khas utama yang membedakannya dari alat musik tabuh lainnya, pendengar. Dog-dog lojor ini dibuat dari kayu berbentuk silinder memanjang dengan bagian tengah berongga sebagai ruang resonansi bunyi dan salah satu sisinya ditutup menggunakan membran dari kulit kambing yang diikat tali kulit bambu, pendengar. Instrumen tradisional ini diduga pertama kali berkembang di Kabupaten Lebak, wilayah selatan Provinsi Banten. Kemudian dog-dog lojor digunakan sebagai pengiring utama berbagai ritual adat masyarakat setempat. Untuk Anda pendengar atau generasi muda ya, apakah masih sempat nih atau sudah pernah melihat dog-dog lojor? Kalau sudah boleh ya diinformasikan juga seperti apa sih bentuk aslinya, pendengar. Dan satu lagu kembali kami udarakan dari Momonon, Banten Mempesona.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
1: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.
3: Untuk pendaftarannya nanti silakan buka website kami.
4: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
5: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasate.
6: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
7: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
8: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
9: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, streaming di rri.co.id, dan mobile application RRI Digital.

Pendengar, tadi kita sudah membahas tentang alat musik tradisional masyarakat Banten, yaitu dog-dog lojor. Sekarang kita akan jalan-jalan ke Ambon, pendengar. Ada kue khas dari Ambon, nama kuenya adalah kue cara ya. Salah satu kuliner tradisional khas kota Ambon, pendengar. Dan hingga kini masih menjadi pilihan favorit masyarakat sebagai teman minum kopi atau teh di pagi maupun sore hari, pendengar. Meski disebut jajanan jadul, kue ini tetap eksis dan digemar lintas generasi. Tidak lengkap rasanya jika kue cara ini menghilang dari perbendaharaan kuliner lokal yang dijual setiap hari, pendengar. Kuenya ini berbentuk kecil bulat dengan tekstur lembut dan spesial, ditambahkan ikan asar di dalamnya. Tidak hanya dijual di pasar tradisional, pendengar, kue cara juga kerap hadir dalam hajatan dan perayaan masyarakat di Ambon. Di mana keberadaan kue cara ini menjadi bukti bahwa kuliner tradisional tetap mampu bersaing dengan jajanan modern, pendengar, sekaligus memperkaya identitas kuliner kota Ambon. Mungkin untuk Anda yang punya rencana jalan-jalan ke kota Ambon, pendengar, boleh nanti dicicip ya untuk yang namanya kue cara tersebut. Untuk informasinya kami kutip, pendengar, dari rri.co.id.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda pendengar untuk menyimak warta berita daerah yang akan disiarkan oleh RRI Program 1 Siaran Center dari Jakarta. Dan setelahnya kami akan menemani Anda pendengar dengan tentunya dengan berbagai informasi, berita, dan musik-musik terbaik untuk Anda.

musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 912.
2: Acara kitanan massal ini sebenarnya targetnya adalah 2.000, tetapi laporan terakhir jumlahnya menjadi 2.445.
3: Karena tidak akan mungkin misalnya permasalahan selesai kalau misalnya sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi antara pemerintah.

0: Berikut Penta Meidita melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau Rekor MURI atas penyelenggaraan kitanan massal dengan jumlah peserta terbanyak, yakni 2.445 anak. Adapun jumlah peserta tersebut berhasil melampaui target awal sebanyak 2.000 anak. Demikian disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung kemarin dalam acara penutupan kitanan massal yang berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta.
2: Acara kitanan massal ini sebenarnya targetnya adalah 2.000, tetapi laporan terakhir jumlahnya menjadi 2.445, sehingga demikian ini memecahkan rekor kitanan massal yang diadakan dalam satu periode waktu.
1: Program kitanan massal ini sebelumnya telah digelar di 6 wilayah administrasi Jakarta pada 23 Juni hingga 8 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR Pamjaya dengan menggandeng tim penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Daya Wanita Pamjaya, Komunitas Kebaya Jakarta hingga para tenaga kesehatan. Adapun untuk menyambut peringatan 500 tahun Kota Jakarta pada tahun 2027, Gubernur Pramono menargetkan jumlah peserta kitanan massal meningkat menjadi 5.000 anak. Menurutnya, semakin banyak program sosial yang digelar, maka semakin besar pula manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat. Demikian, Penta Meidita melaporkan.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggencarkan sosialisasi pemilahan sampah di tingkat masyarakat. Langkah itu dinilai mendesak guna mempercepat pemahaman warga mengenai urgensi pengelolaan dan pemilahan sampah langsung dari sumbernya. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Wibi menilai konsistensi jajaran Pemkot Jakarta Timur yang rutin menggelar sosialisasi program itu di tengah masyarakat patut menjadi contoh bagi wilayah lain di Jakarta. Demikian disampaikan Wibi kepada wartawan di Jakarta hari ini.
3: Karena tidak akan mungkin bisa permasalahan selesai kalau bisa sendiri-sendiri. Harus ada kolaborasi antara pemerintah dengan warganya, swasta juga harus juga mendukung daripada kegiatan-kegiatan pilar kedesapas. Saya rasa untuk di wilayah Jakarta Timur sudah berjalan cukup baik ya, di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Bujirin dan juga Pak Kasidin RH Jakarta Timur, Pak Monang, tinggal kita kuatkan lagi dan harapannya di wilayah-wilayah lain di Jakarta Selatan, Barat, Pusat, Utara sudah melakukan kegiatannya sama.
0: Lebih lanjut, politisi Partai Nasdem itu menyatakan melalui pemilahan sampah dari skala rumah tangga, volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir diharapkan dapat ditekan secara signifikan. Wagub DKI Jakarta optimis Jakarta Film Commission dapat menarik investasi produksi film dari ibu kota. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan, pembentukan Jakarta Film Commission disiapkan bukan sekadar sebagai lembaga pendukung industri perfilman saja, melainkan instrumen strategis untuk menarik investasi produksi film ke ibu kota. Kehadiran Jakarta Film Commission harus mampu memangkas kerumitan perizinan yang selama ini menjadi keluhan utama pelaku industri kreatif. Rano menjelaskan, Jakarta Film Commission akan menjadi one-stop service yang menghubungkan seluruh kebutuhan produksi film, mulai dari pengurusan izin, akses lokasi syuting, hingga koordinasi dengan berbagai perangkat daerah. Dengan sistem tersebut, rumah produksi tidak lagi harus mengurus perizinan ke banyak instansi. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta, Rabu, 8 Juli 2026.
5: Persyaratan kota sinema harus diawali film commission. Film commission inilah untuk mengurus apa? Perizinan, lokasi-lokasi syuting, kemudian layanan produksi. Kemudian apa? Kita harus punya festival film internasional. Kemudian apa lagi? Fasilitas produksi. Ini ada satu kesempatan besar bahwa Netflix saja tahun depan dia sudah plotting, tahun depan itu dia akan syuting di Indonesia, di Jakarta 6 film, satu film 90 miliar. Nah, disinilah peran kita. Perannya sebagai apa? One stop service. Jadi kalau orang mau syuting misalnya di Taman Mini ataupun di tempat aset kita, mereka nggak perlu datang ke kantor Anda. Mereka menghubungi JXP.

0: Ia akan mengurus perizinan kepada Anda, menghubungkan seluruh ekosistem kebutuhan industri melalui layanan perizinan.
1: Sebelumnya, aktor sekaligus produser film Reza Rahadian menilai kehadiran wadah layanan satu pintu atau one stop service serta program filming in Jakarta sangat membantu mempercepat dan mempermudah birokrasi proses produksi film di ibu kota. Reza berharap besaran tarif perizinan di setiap lokasi syuting dapat diumumkan secara terbuka.
2: Kalau bisa harganya nanti secara transparan memang diumumkan ke publik. Jadi diskon 50% itu kita tahu diskon berapa. Bukan syuting di titik A, harganya hanya mereka yang tahu. Jadi kita nggak tahu diskon 50% ini sebenarnya make sense apa enggak.
1: Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Jakarta Film Commission di Jakarta pada 26 Juni 2026. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat ekosistem perfilman sekaligus mendorong Jakarta sebagai kota sinema dan pusat industri film nasional. JFC berfungsi memberikan layanan informasi, koordinasi, dan fasilitasi bagi kegiatan produksi film serta audiovisual di Jakarta. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
3: Dinas Pendidikan Kota Serang memetakan lulusan SD yang belum terdaftar di SMP guna mencegah bertambahnya anak tidak sekolah. Berikut, Lucy Astari melaporkan untuk Anda.
4: Usai pengumuman hasil sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang tidak hanya menyelesaikan proses penerimaan siswa baru. Pemerintah kini berfokus menelusuri keberlanjutan pendidikan ribuan lulusan sekolah dasar yang tidak tercatat mendaftar ke SMP negeri agar tidak masuk kategori anak tidak sekolah atau ATS. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang mencatat jumlah lulusan sekolah dasar pada tahun ajaran 2026 hingga 2027 mencapai sekitar 13.000 siswa. Dari jumlah tersebut hanya 8.839 yang mengikuti sistem penerimaan murid baru di SMP negeri. Sementara itu sekitar 4.500 lulusan SD belum tercatat dalam data pendaftar SMP negeri. Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan, kondisi ini tidak serta-merta menunjukkan mereka putus sekolah. Sebagian besar diperkirakan memilih melanjutkan pendidikan ke madrasah sanawiyah, pondok pesantren, sekolah swasta, pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM hingga sekolah rakyat.
5: Artinya ada sisa 280 memang yang tidak diterima di sekolah negeri. Kemungkinan besar mereka akan memilih sekolah-sekolah swasta yang gratis. Ada 14 sekolah gratis menjadi pilihan alternatif buat para ibu atau bapak mencokolahkan anak.
4: Namun pemerintah daerah tetap akan melakukan pendataan secara menyeluruh dengan melibatkan kantor Kementerian Agama, Forum Silaturahmi, Pondok Pesantren, penyelenggara PKBM, sekolah rakyat, serta sekolah swasta untuk memastikan seluruh lulusan SD benar-benar melanjutkan pendidikan. Dinas Pendidikan juga menghimbau orang tua tidak ragu memilih sekolah swasta karena mutu pendidikan terus meningkat dan menjadi bagian dari pemerataan layanan pendidikan di Kota Serang. Ia menjelaskan kerjasama dengan sekolah swasta gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Serang untuk memperluas akses pendidikan. Saat ini, tahapan SPMB memasuki masa daftar ulang yang berlangsung hingga 10 Juli mendatang. Setelah itu, sekolah akan melakukan pengukuran seragam gratis dan persiapan kegiatan belajar mengajar menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
3: Di Sub Cilegon dorong kantong parkir di JLS untuk mendongkrak PAD Kota Cilegon. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
6: Sekarang ini kita lagi kejar kaitan dengan kantong parkir yang ada di JLS.
7: Itu potensinya yang besar banget itu.
8: Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Cilegon mendorong pembuatan kantung parkir di Jalan Lingkar Selatan atau JLS Kota Cilegon. Langkah itu sebagai upaya meningkatkan retribusi dari sektor parkir di Kota Cilegon. Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Cilegon Heri Suheri menyampaikan potensi retribusi parkir di JLS sangat tinggi. Menurutnya apabila seluruh truk yang melakukan aktivitas di JLS bisa masuk kantung parkir tersebut, maka akan semakin banyak retribusi parkir yang didapatkan oleh pemerintah Kota Cilegon. Heri menyampaikan untuk membangun kantung parkir di JLS pihaknya akan melibatkan pihak swasta yang mau mengelola kantung parkir tersebut. Dalam kesempatan itu, Heri menyampaikan seluruh pihak diperbolehkan untuk membuka usaha sewa lahan parkir tersebut. Meski demikian, Heri mengingatkan kepada pihak swasta yang membuka usaha sewa lahan parkir di Kota Cilegon untuk mentaati peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang keuangan daerah agar membayar pajak 10% untuk pendapatan asli daerah atau PAD Kota Cilegon.
6: Ya, lumayan ya, nanti kita hitung lagi. Tapi intinya, swasta silakan melakukan usaha parkir. Silakan. tapi sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 2022 ya, hubungan keuangan daerah, ada kewajiban untuk membayar pajak ke daerah 10% saja.
8: Adapun potensi retribusi dari sektor parkir di JRS, Heri menyampaikan ada sekitar 40 titik lahan parkir yang bisa disewakan dengan potensi PAD yang bisa dihasilkan sekitar 74 juta dalam setahun. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. Khitanan massal yang digelar Pemprov DKI Jakarta berhasil mendapatkan rekor MURI atas penyelenggaraan dengan jumlah peserta terbanyak. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengejarkan sosialisasi pemilahan sampah di tingkat masyarakat. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita ini selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita juga bisa Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

0: akhirnya. Ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep, gitu dong.
2: Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.
3: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

104,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita menyimak warta berita daerah yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Center dari Jakarta. Pendengar, dan saat ini sudah kembali lagi di Pro 1 RRI Banten ya. Dan untuk Anda pendengar, hari ini ya, mungkin memang sudah beberapa bulan kita tidak ada hujan turun ya, dan cuaca sangat panas pendengar. Dimana ketika cuaca panas atau memang musim kemarau ini, Anda akan semakin rentan dehidrasi begitu ya. Jadi untuk kondisi dehidrasi ini dapat dicegah pendengar dengan beberapa cara. Yang pertama adalah rajin minum air putih, karena pilihan air yang sangat bagus ketika beraktivitas di bawah terik matahari yakni air putih pendengar. Suhunya tidak boleh terlalu panas atau terlalu dingin, karena minum air panas bisa memicu keringat yang dikeluarkan tubuh semakin banyak. Sementara minum air dingin yang dianggap sebagian besar orang adalah minuman yang menyegarkan saat cuaca panas, ternyata itu juga bukan pilihan yang tepat. Jadi saat beraktivitas, suhu tubuh akan naik. Jadi jika Anda minum air yang dingin, tubuh akan memaksa penurunan suhu dengan cepat, pendengar. Kemudian selain rajin minum air putih, jika haus segeralah minum. Jadi jangan menunda minum air karena risiko Anda mengalami dehidrasi akan semakin besar. Bila Anda cemas, aktivitas padat membuat Anda lupa minum, manfaatkan aplikasi atau fitur canggih di ponsel sebagai pengingat untuk minum air, pendengar. Kemudian cek juga warna urin. Walaupun Anda disarankan banyak minum air, bukan berarti Anda boleh minum air secara berlebihan, pendengar. Terlalu kebanyakan minum membuat perut Anda kembung dan harus bolak-balik ke kamar mandi. Akibatnya aktivitas akan terhambat meski Anda berhasil mencegah dehidrasi di tengah cuaca panas, pendengar. Jadi untuk memastikan kebutuhan cairan tercukupi atau tidak, Anda bisa melihatnya dari warna urin. Dan selanjutnya adalah dapat kombinasikan dengan makan buah, pendengar. Makan buah bisa Anda jadikan sebagai cara tambahan untuk mencegah dehidrasi saat cuaca panas, pendengar. Pilih buah segar yang mengandung banyak air, misalnya semangka, jeruk, melon, belimbing, atau nanas. Untuk informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Satu lagu pendengar dari Siti KDI bersamamu ya. Baru saja kami udarakan untuk Anda mengawali Pro Dangdut kita di siang hari ini. Dan saya masih bersama Anda pendengar sampai pukul 15 sore nanti ya. Yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam pendengar bisa melalui WhatsApp kami di 0811145049 dan akan banyak lagi lagu-lagu dangdut yang lain yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Sekali lagi yang mau request ataupun kirim-kirim salam kami tunggu di 0811145049.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar sudah ada yang bergabung ya melalui WhatsApp. Selamat siang dari kawasan Benggala, RSU hadir. Katanya ini pendengar setia Pro 1, khususnya Pro Dangdut ya. Ini sudah request lagu suratan dari Roma dan kirim salamnya buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih kembali ya. Ini lagunya dari Roma dengan judul suratan sudah kami siapkan, nanti akan kami putarkan untuk Anda. Dan yang mau request lagu dangdut atau kirim-kirim salam masih kami tunggu pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sampai pukul 15 sore nanti.

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kenceng-kenceng headsetnya.
1: Nampak 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta, pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar video di media sosial Facebook tentang Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan adanya program bantuan dana pensiun. Faktanya klaim tersebut tidak benar pendengar. Dilansir dari jalhoax.jakarta.go.id, setelah diperiksa pada akun Instagram pribadi Prasetyo Hadi, tidak ditemukan adanya informasi maupun unggahan terkait program dana bantuan bagi pensiunan tahun 2026. Saat dicermati, terdapat beberapa kejanggalan dalam video tersebut. Kejanggalan pertama terlihat dari gerakan wajah Prasetyo yang terlihat kaku. Selanjutnya, layar kamera handphone yang ada di sebelah kanan juga tidak merekam Prasetyo secara utuh. Cara memegang handphone tersebut juga terlihat janggal. Setelah dicek menggunakan Hype Moderation, konten yang menampilkan Prasetyo Hadi mengumumkan program dana bantuan untuk para pensiunan terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

satu lagu dari Evi Tamala, pendengar Suara Hati, baru saja kami udarakan untuk Anda. Dimana Evi Tamala ini adalah memiliki nama asli Cucu Suryaningsih, pendengar. Terkenal dengan lagunya Selamat Malam, kemudian Cinta Ketok Magic, dan Dokter Cinta. Bungsu dari 6 bersaudara ini mengawali karirnya pada tahun 1982, pendengar, sebagai penyanyi panggung dan tergabung dalam sebuah grup orkes Melayu Sinar Remaja. Pada waktu itu, Evi menggunakan nama panggung Uce Arifina, dan sekelompok orkesnya tidak hanya manggung di Tasikmalaya, pendengar, tapi juga sampai ke Bandung. Sampai suatu hari, Mutar B, seorang pencipta lagu dangdut terkenal yang juga sekaligus sebagai produser, mendengar ciri khas suaranya yang begitu lembut dan merdu. Dan singkat cerita, Evi yang saat itu masih menggunakan nama panggungnya masuk dapur rekaman pada tahun 1986 sampai 1987 untuk menggarap album yang berjudul Sesuap Nasi dan Sesuka Hatinya, pendengar. Dan sebagian lagu-lagunya merupakan hasil Muhtar B, pencipta sekaligus produsernya sendiri. Untuk informasi mengenai Evi Tamala, pendengar, yang kami hadirkan untuk Anda, dan yang mau request masih kami tunggu, pendengar, di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sampai pukul 15 sore nanti di WhatsApp 08111450949.

0: Pro 1 Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Pendengar sudah ada lagi yang bergabung ya melalui WhatsApp, ada dari Ferdi di Serang. Katanya mau request lagunya dari Hamdan ATT, Gunung Tak Seberat Dosa. Baik, untuk Ferdi lagunya sudah kami siapkan ya. Dan pendengar, kita masih ada waktu sekitar 30 menit lagi ya kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam, masih kami tunggu pendengar di WhatsApp 0811 450 949.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut, dangdut adalah kita pendengar. Dan satu lagu sudah kami udarakan untuk Anda dari Vita Alvia, Penantian ya. Dan yang mau kirim salam masih bisa pendengar, masih ada sekitar waktu 15 menit lagi ya. Dan ini sudah ada lagi yang bergabung pendengar untuk request lagu dangdut. Ada dari Raffi, katanya mau request lagu dangdutnya dari LP Sukaisi, Sekuntum Mawar Merah. Baik, untuk Raffi lagunya sudah kami siapkan ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau kirim salam, masih kami tunggu ya. Sampai 15 menit lagi pendengar di WhatsApp 08111450949 di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat pagi menyapa, hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi, ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
4: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
5: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
6: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
7: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
4: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
8: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
3: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yo DJ. Ayo.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 14:56 waktu Indonesia Barat. Artinya saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pendengar pamit undur diri. Semoga untuk segala informasi dan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan untuk Anda bisa menghibur Anda pendengar. Dan setelah ini akan ada rekan saya Ilma Afiyah ya, yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 20 malam nanti. Sekali lagi, saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas. Di teknik ada Andika, pamit undur diri. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperinda Kota Cilegon terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kestabilan harga pangan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar operasi pasar murah secara rutin di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, Didin Maulana, mengatakan operasi pasar dilakukan sebagai upaya menjaga harga pangan agar tetap terkendali. Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari Rabu dan Kamis di tingkat kelurahan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, timnas Norwegia mendadak pindah hotel tim jelang melawan Inggris di babak perempat final Piala Dunia 2026. Mereka memutuskan pindah karena mengalami berbagai gangguan saat sedang beristirahat. Para pemain Norwegia merasa terganggu dengan aktivitas jalan yang ramai. Belum lagi ditambah adanya proyek pembangunan di sebelah penginapan gedung. Sekian kelas berita sore ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada ya. Senang sekali rasanya Ilmu Afiyah kembali menemani Anda pendengar di hari Kamis 9 Juli 2026 pendengar. Tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya, yang sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Dan pendengar, untuk hari ini juga kami hadirkan untuk Anda beranda Astacita Nasional ya. Ini akan hadir untuk Anda tentunya terkait dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole. Ini produksi RRI Kupang pendengar. Kemudian juga ada dari RRI Batam ya, dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam. Kemudian ada juga dari RRI Toli-Toli pendengar, membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau begitu. Dan juga ada produksi dari RRI Ranai ya, menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah. Nah, ini beranda Astacita Nasional, kita nanti akan bergabung bersama RRI Programa 1 Jakarta Pergera. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ananda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat,

0: diri dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya beranda Asta Cita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di beranda Asta Cita siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50 x 20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih, itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
2: Demikian, Pak Rudi. Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendao?
3: Nah, kita dari dinas sangat memperdulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya, Pak Kades, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya. Jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini, Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke, Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini, Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian, Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Mungkin ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir, Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

RT1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBS RT1 Berseri yang

0: 3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT 1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT 1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT 1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui aplikasi Kimara, singkatan dari Kampung Inovasi Plastik Permata Bandara.
1: Saya Vera Melia Beru Sembiring. Saya selaku Ketua Unit Bank Sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampah itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
0: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT 1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun, dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT 1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT 1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal koperasi ini dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS Artewan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
0: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT1 Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT1 Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik Sekota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RT1.

0: jangan buang, buang sampah sembarang. Kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Asta Cita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asta Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
3: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dimaksudkan itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
2: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
3: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan ya. Kalau dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
2: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kalis?
3: Iya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
2: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
3: Iya, jadi sudah terpenuhi ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
2: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
3: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
2: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
3: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Perkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
2: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
3: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati, terus memprogramkan ini. Untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmine mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
5: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
6: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
7: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, kita kan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu, Mbak.
6: Iya, karena kita tahu kan, Bu, kalau hari libur, ya kan, Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung, karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi, tempat orang berolahraga, kan, Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya, Bu, ya, yeah, sampah berserakan, apalagi kalau air kering, tuh banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
7: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
6: mengawasi,
7: ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan yang berjualan, ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
6: Iya.
7: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
6: Iya.
7: Sisi lautnya itu kemungkinan, ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri, ya, dari laut dibawa oleh arus air, bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai, ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak, ya, dampak ke laut.
6: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
7: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan, ya, dia main letak aja.
6: Iya, main buang aja.
7: Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada, karena dia beranggapan bahwa itu sudah ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
6: DLH saja,
7: gitu kan. Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri, gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai, gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham, ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
6: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut, kan, Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
7: Kalau misalnya saya melihat, ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang, ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi, gitu, ya.
6: Betul.
7: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten.
6: Iya.
7: Jadi ini yang harus kita upayakan, ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
6: Iya.
7: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
6: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya, karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
7: Iya.
6: Untuk apa ada petugasnya, iya, gitu kan?
7: Betul.
6: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
7: Iya. Jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya, Si Piwang.
6: Oh, Si Piwang.
7: Jadi ya, Si Piwang itu dari dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
6: iya, khusus gitu.
7: Masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
6: iya,
7: ya,
6: misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
7: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan?
6: Orang sadar apa enggak?
7: Sadar apa enggak gitu kan? Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli itu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
6: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang

0: sampah ini di Pantai Piwang, karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu, bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu, mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
1: Iya baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya, kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
0: Iya momen khusus
1: itu. Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya, tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu dharma wanita ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
0: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
1: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya, memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya, jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga, berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja, ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
2: Pendengar, demikian Beranda Astacita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga...

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Barat.

0: nanti kan kita mau ada rapat gabungan antara badan.
1: Terutama penurunan misalnya di KB Tawikarah ya, di antara 80 ribu.
2: Dari sisi pembangunan fisik, dari proses rekrutmen

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Pemerintah Kabupaten Pandeglang terus mematangkan kesiapan infrastruktur di Kompleks Sekolah Rakyat. Kecamatan Kasemen menargetkan seluruh kelurahan berstatus ODF. Berikut berita selengkapnya. Menjelang operasional perdana pada 13 Juli mendatang, pemerintah Kabupaten Pandeglang terus mematangkan kesiapan infrastruktur di Kompleks Sekolah Rakyat. Meskipun progres fisik pembangunan belum rampung, fasilitas penunjang bagi siswa baru dipastikan layak huni saat kedatangan rombongan perdana nanti. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
1: Dari sisi pembangunan fisik, dari proses rekrutmen siswa, alhamdulillah lancar-lancar.
2: Menjelang operasional perdana pada 13 Juli mendatang, pemerintah Kabupaten Pandeglang terus mematangkan kesiapan infrastruktur serta mekanisme transisi di Kompleks Sekolah Rakyat Desa Koranji, Kecamatan Cadasari. Meskipun progres fisik pembangunan masih dikejar, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Wawan Setiawan, memastikan bahwa fasilitas penunjang bagi siswa baru akan dipastikan layak huni saat kedatangan rombongan perdana nanti.
1: Dari sisi pembangunan fisik, dari proses rekrutmen siswa, alhamdulillah lancar-lancar, tidak ada masalah. Kalau di jadwal, on time Pak, on time. Dan tadi sudah komunikasi dengan teman-teman di sini, di proyek ini. Mudah-mudahan, walaupun belum beres semua, tapi mudah-mudahan tanggal 13 kita bisa menempatkan siswa di lokasi ini.
3: Itu mulai KBM atau baru
1: Itu baru pengenalan siswa.
2: Terkait teknis operasional, meskipun guru definitif hasil seleksi nasional baru akan bertugas pada September mendatang, pemerintah daerah telah menyiapkan skema rekrutmen guru tamu untuk mengisi kekosongan infrastruktur selama masa transisi. Hingga saat ini, upaya penjangkauan

0: 80% sih biar supaya ODF itu masuk kategori bebas buang air besar sembarangan gitu.
1: Kecamatan Kasemen mulai memutuskan program penanganan buang air besar sembarangan atau BABS di Kelurahan Masjid Priyayi. Langkah tersebut dilakukan setelah pembangunan 207 unit mandi cuci kakus atau MCK di Kelurahan Warung Jaut sebagai bagian dari pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Camat Kasemen Sugiri mengatakan praktik BABS di wilayahnya masih ditemukan meski jumlahnya terus berkurang. Kebiasaan memanfaatkan sungai, kebun hingga sawah sebagai tempat buang air besar masih menjadi tantangan dalam mewujudkan lingkungan yang sehat. Ia menjelaskan Kelurahan Warung Jaut dan Kelurahan Masjid Priyayi menjadi dua wilayah yang mendapat perhatian dalam penanganan sanitasi.
0: Saya pengen lanjut ke kelurahan yang lain gitu tuh Bu. Semua Bendung, Bumbu, situ. Ini daerah pesawahan aja. Priyayi aja ini 70-an, masih kurang 25 lagi. Saya masih nyari anggarkan itu swadaya itu.
1: Pemerintah Kecamatan Kasemen bekerja sama dengan Dompet Duafa untuk memperluas akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Di Kelurahan Warung Jaut telah dibangun 207 unit MCK, terdiri atas 152 unit yang telah tersedia sebelumnya dan tambahan 55 unit. Setelah pembangunan di wilayah tersebut berjalan, program kini diarahkan ke Kelurahan Masjid Priyayi. Sugiri menilai penyediaan fasilitas sanitasi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan BABS. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat menjadi faktor utama agar fasilitas yang telah dibangun dimanfaatkan secara optimal. Selain memperluas edukasi, pemerintah Kecamatan Kasemen juga meminta seluruh lurah melakukan pengawasan di wilayah masing-masing untuk memastikan warga tidak kembali melakukan BABS. Kecamatan Kasemen menargetkan capaian bebas BABS di atas 80% pada tahun ini. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
2: Menteri Ekonomi Kreatif atau Menekraf Teuku Rifki Harsya meninjau pameran Indo Bulltech Expo 2026 di Tangerang Selatan pada Rabu 8 Juli 2026. Menurutnya pameran tersebut merupakan momentum penting untuk mendorong penguatan subsektor arsitektur dan juga desain interior. Menekraf menambahkan, subsektor ini merupakan bagian dari pengembangan ekonomi kreatif nasional, di mana Rifki berharap pameran yang berlangsung di ICE BSD City itu dapat menjadi ruang kolaborasi, inovasi sekaligus peluang bisnis baru. Dalam waktu dekat ini DPRD Kota Cilegon akan menggelar rapat gabungan dengan TAPD Kota Cilegon untuk membahas soal penyerapan anggaran yang masih rendah. Selengkapnya Romanudin melaporkan.
3: Capaian-capaian dan juga evaluasinya, nanti kan kita mau ada rapat gabungan nih antara Badan Anggaran dengan TAPD kan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Cilegon dalam waktu dekat ini akan menggelar rapat gabungan antara Badan Anggaran atau Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD Kota Cilegon untuk membahas rancangan anggaran daerah serta menyelaraskan program prioritas pemerintah Kota Cilegon sekaligus membahas soal masih adanya serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah atau OPD di Kota Cilegon yang masih rendah. Ketua DPRD Kota Cilegon Rizky Herul Ikhwan mengatakan rencananya dalam rapat gabungan itu akan dihadiri unsur pimpinan dan anggota banggar, jajaran TAPD serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Dalam rapat itu, banggar DPRD menyoroti efektivitas penggunaan anggaran agar seluruh program yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada penyesuaian alokasi anggaran terhadap kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Rizky menyebut salah satu OPD yang penyerapan anggarannya masih rendah yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau DPOTR Kota Cilegon. Oleh karena itu, Rizky menyampaikan perlu dilakukan pengecekan secara teknis, salah satunya dengan melakukan rapat gabungan tersebut.
3: Kenapa serapan itu masih ada beberapa OPD yang masih sangat rendah? Apakah ini berkaitan dengan pengadaan barang dan jasanya, atau ada yang dilelangnya ini agak lama kan seperti itu? Itu kan kita perlu cek dulu secara teknis nanti dengan OPD teknisnya.
4: Sementara itu, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo menyatakan untuk mendorong agar penyerapan anggaran itu dapat dilakukan secara maksimal, pihaknya akan mendorong seluruh OPD melaksanakan sistem digitalisasi. Menurutnya, langkah itu penting dilakukan untuk Kota Cilegon agar menjadi lebih baik lagi. Melalui rapat tersebut, DPRD dan pemerintah Kota Cilegon berharap dapat menghasilkan kesepakatan anggaran yang mampu mendukung pembangunan daerah, meningkatnya kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi

0: Kesejahteraan Masyarakat Kota Cilegon.
1: Tapi hari ini saya pengen pastikan, terima kasih ya, pada kolong media. Ini adalah ungkapan betapa kepedulian lembaga legislatif kepada kota ini. Apa yang di, bagi saya seluruh pandangan di setiap fraksi adalah memastikan pengingat ya buat pemerintah Kota Cilegon itu bergerak pada roda rel-rel kemanusiaan dan masyarakat.
0: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Masih dari Kota Cilegon, bergerak harga sejumlah bahan pangan pokok di Kota Cilegon mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon menyebut penurunan harga terjadi di sejumlah pasar yang menjadi lokasi pemantauan rutin. Selengkapnya dilaporkan Kartika Rahmi.
3: Harga sejumlah bahan pangan pokok di Kota Cilegon mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kota Cilegon menyebut penurunan harga terjadi di sejumlah pasar yang menjadi lokasi pemantauan rutin. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, Didin S. Maulana, mengatakan meski Kota Cilegon tidak memiliki produksi pangan sendiri, kebutuhan bahan pokok masyarakat tetap terpenuhi melalui pasokan dari luar daerah. Menurutnya, hasil pemantauan menunjukkan sejumlah komoditas mengalami penurunan harga.
4: Terutama penurunan misalnya di cabai rawit merah ya, biasa 80.000, 70.000, sekarang 50.000. Terus telur juga ini ada penurunan, biasa 27.000, ini sudah sampai 23.000 ya. Termasuk ayam juga ada penurunan juga, sekarang 33.000. Jadi ini bahan pokok penting masyarakat ini sekarang sedang turun nih Mbak.
3: Ia menjelaskan penurunan harga tersebut terjadi hampir di seluruh pasar yang dipantau oleh Disperindak Kota Cilegon. Pemantauan dilakukan di 3 pasar yakni Pasar Kranggot, Pasar Blok E, dan Pasar Merak. Menurut Didin, salah satu faktor yang menyebabkan harga pangan turun adalah kondisi panen raya di daerah sentra produksi. Selain itu, penurunan permintaan juga turut memengaruhi harga sejumlah komoditas pangan.
4: Faktor yang pertama mungkin sekarang seperti bawang turun ya, cabai juga turun, itu sedang musim panen nih. Bawang ini di daerah sentra bawang, petani bawang sekarang sedang panen raya. Itu terus yang kedua juga ini pengaruh dari SPTG, MBG itu kan sekarang libur sekolah.
3: Didin menambahkan penurunan permintaan terutama terjadi pada komoditas ayam dan telur yang sebelumnya banyak terserap untuk kebutuhan dapur SPPG. Kondisi tersebut membuat harga kedua komoditas mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya. Dari Cilegon, Banten, Kartika Rahmi melaporkan.
2: Pergerakan Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA jadi sorotan setelah dilaporkan masuk dalam pemeriksaan FBI. Investigasi ini berkaitan dengan dugaan pencucian uang dan juga penipuan lewat transaksi bernilai lebih dari 300 juta US dollar. Di mana Jaksa Federal di Florida Selatan Tengah menelusuri aliran dana AFA yang melewati perusahaan berbasis Florida, di mana perusahaan ini disebut menangani operasi komersial AFA di Amerika Serikat, termasuk pendapatan sponsor dan juga hak media. Dana yang disorot dinilainya mencapai lebih dari 300 juta US dollar. Sebagian transaksi disebut mengalir melalui sejumlah bank di Amerika Serikat, termasuk Citibank, Bank of America, dan PNC Bank, di mana penyelidikan ini masih berada pada tahap awal. Belum ada dakwaan resmi, penangkapan, atau pernyataan bahwa AFA terbukti melakukan pelanggaran hukum. Nama Presiden AFA juga ikut menjadi perhatian dalam berbagai laporan. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi adanya tuduhan pidana terhadap Tapia secara personal. Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Kabupaten Pandeglang terus mematangkan kesiapan infrastruktur di Kompleks Sekolah Rakyat. Kecamatan Kasemen menargetkan seluruh kelurahan berstatus ODF. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada sore hari ini. Berita selanjutnya akan sampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Pernahkah kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang? Hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore pendengar Pro 1 Banten semuanya, dimanapun Anda berada ya. Untuk hari ini terpantau sore hari ini cukup cerah nih dari kantor RRI Banten. Nah, ini mungkin bisa berbeda ya di tempat Anda berada seperti apa, boleh berbagi juga informasinya di 08111450949. Dan seperti apa juga mungkin pendengar di sore hari ini kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui, karena kalau pantauan dari kantor RRI Banten ya, ini cukup ramai lancar begitu. Tapi kalau di tempat Anda berada seperti apa, apakah macet atau lenggang gitu ya, ini boleh juga dong berbagi informasi ya. Masih di 08111 ya, 450949 pendengar. Dan juga untuk Anda yang mungkin sedang berada di kawasan pesisir seperti di Anyer ataupun di Merak gitu, ini mungkin boleh juga sharing informasi seperti apa, informasi terkini terkait dengan Gunung Anak Krakatau ya. Karena informasinya kalau berdasarkan yang kami kutip dari portal berita rri.co.id, di mana pengamat Gunung Anak Krakatau dari Pusat Vulkanologi dan juga Mitigasi Bencana Geologi ini menegaskan bahwa aktivitas wisata menuju kawasan Gunung Anak Krakatau ini tidak diperbolehkan pendengar, karena selain berstatus kawasan cagar alam gitu ya, wilayah tersebut juga termasuk kawasan rawan bencana gunung api. Jadi penegasan ini juga disampaikan menyusul masih ditemukannya paket perjalanan wisata menuju Gunung Anak Krakatau di tengah meningkatnya aktivitas vulkanik yang saat ini berstatus siaga ataupun di level 3 begitu pendengar. Dan pengamat Gunung Anak Krakatau Muhammad Dika ini juga mengatakan pihaknya telah melakukan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan, termasuk juga dengan BPBD, kemudian Polisi Air ya, dan juga Dinas Pariwisata Lampung dan juga Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA pada akhir Juni lalu. Dan dari hasil koordinasi tersebut ditegaskan bahwa kawasan Gunung Anak Krakatau ini merupakan wilayah cagar alam sehingga tidak dapat dijadikan destinasi wisata umum pendengar. Dan selain aspek konservasi begitu ya, faktor keselamatan ini juga sebenarnya menjadi alasan utama larangan tersebut pendengar. Badan Geologi telah menetapkan radius aman sejauh 3 km dari kawah aktif begitu, setelah sebelumnya rekomendasi berada pada jarak 2 km begitu ya. Dan dengan meningkatnya aktivitas vulkanik, masyarakat maupun wisatawan ini diminta tidak memasuki kawasan tersebut karena sewaktu-waktu ini dapat terjadi lontaran material vulkanik maupun perubahan aktivitas gunung yang sulit diprediksi begitu ya. Jadi untuk Anda mungkin harus lebih hati-hati, lebih waspada juga, karena tadi pengamat Gunung Anak Krakatau Dika ini menjelaskan bahwa karakter Gunung Anak Krakatau ini berbeda pendengar dengan gunung api lain, karena memang merupakan gunung api muda begitu ya, jiwa muda gitu ya, yang masih terus mengalami proses pertumbuhan nih pendengar. Karena menurutnya material hasil erupsi ini justru menjadi bagian dari pembentukan tubuh gunung itu sendiri gitu ya. Nah, oleh sebab itu aktivitas erupsi ini merupakan fenomena yang secara ilmiah sebenarnya memang masih akan terus terjadi meskipun frekuensinya tidak dapat dipastikan begitu. Karena ya memang Gunung Anak Krakatau ini merupakan gunung api muda gitu ya pendengar ya, sehingga memang proses erupsi menjadi bagian dari pembentukan tubuh gunungnya sendiri. Dan meski demikian, masyarakat juga tidak perlu khawatir untuk berwisata di kawasan pesisir sekitar Selat Sunda ya, seperti Anyer maupun Carita begitu pendengar, di mana aktivitas wisata di wilayah tersebut ini sebenarnya masih tetap aman ya, selama pengunjung tidak memasuki zona larangan yang telah ditetapkan oleh Badan Geologi. Kemudian juga pengunjung juga diminta untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang beredar di media sosial pendengar tanpa sumber yang jelas tentunya, terutama terkait dengan isu erupsi yang sempat viral ya beberapa hari terakhir ini, harus lebih diperhatikan sebenarnya valid atau tidak begitu ya informasinya. Di mana pengamat ini juga mengimbau masyarakat
agar selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pendengar, sehingga tidak mudah terpancing ya oleh kabar bohong ataupun hoax yang ini juga pastinya dapat menimbulkan kepanikan ya. Jadi dengan mematuhi rekomendasi otoritas kebencanaan dan tidak memasuki kawasan terlarang pendengar, keselamatan masyarakat maupun wisatawan ini dapat tetap terjaga meski aktivitas Gunung Anak Krakatau masih terus berlangsung dalam status siaga.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara penyiar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Penyiar, beredar video di media sosial Facebook tentang Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan adanya program bantuan dana pensiun. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id. Setelah diperiksa pada akun Instagram pribadi Prasetyo Hadi, tidak ditemukan adanya informasi maupun unggahan terkait dengan program dana bantuan bagi pensiunan tahun 2026. Saat dicermati, terdapat beberapa kejanggalan dalam video tersebut. Kejanggalan pertama terlihat dari gerakan wajah Prasetyo yang terlihat kaku. Selain itu, layar kamera handphone yang ada di sebelah kanan juga tidak merekam Prasetyo secara utuh. Cara memegang handphone tersebut juga terlihat janggal. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, konten yang menampilkan Prasetyo Hadi mengumumkan program dana bantuan untuk para pensiunan terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan ataupun AI. Sekian cek fakta sore ini pendengar, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Kos 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Akhir-akhir ini lagi seneng banget, pendengar. Seneng karena apa? Karena kayaknya harga bumbu akhir-akhir ini mulai turun gitu ya. Ada yang cabai rawit merah ini sampai 47.000 gitu ya per kilogramnya, yang awalnya sampai 80.000-an gitu kan. Gimana gak seneng nih emak-emak kan? Apalagi keriting merah gitu ya, ini juga ada di harga 30.000 gitu. Bahkan akhir-akhir ini juga untuk harga 1 kilogram ayam ini ada yang 24.000 gitu ya, ada yang 26.000, pokoknya lagi turun. Bahkan memang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon ini juga menyebut bahwa cabai menjadi salah satu komoditas pangan yang paling cepat mengalami perubahan harga di pasaran, penyer. Dan kondisi tersebut membuat masyarakat diminta juga untuk lebih bijak ya dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Di mana Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, Dindin Maulana, ini mengatakan harga cabai dapat berubah ya dalam waktu singkat bergantung pada kondisi pasokan dan juga permintaan di pasar. Karena itu, masyarakat juga perlu mengantisipasi fluktuasi harga komoditas tersebut gitu ya, pendengar ya. Karena menurutnya, meskipun cabai menjadi komoditas yang paling sering mengalami perubahan harga, secara umum harga sejumlah bahan pangan di Kota Cilegon saat ini menunjukkan tren penurunan nih, pendengar. Di mana penurunan terjadi pada beberapa komoditas seperti cabai rawit merah dan telur ya. Nah, memang telur ini terakhir saya beli 24.000. Nah, ini Didin juga menjelaskan bahwa harga cabai rawit merah yang sebelumnya berada di kisaran 70.000 hingga 80.000 rupiah per kilogramnya, saat ini turun nih penyiar menjadi sekitar 50.000 rupiah ya per kilogramnya. Di mana penurunan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pasokan dari daerah penghasil, penyiar. Dan selain itu juga faktor yang pertama mungkin katanya sekarang bawang turun karena sedang musim panen katanya. Jadi petani bawang sekarang sedang panen raya nih. Kedua juga pengaruh dari SPPG, MBG sekarang libur sekolah katanya, sehingga permintaan pasar agak berkurang sedangkan suplainya tinggi, pendengar. Dan selain melakukan pemantauan harga setiap hari di 3 pasar utama, Disperindag Kota Cilegon juga terus menyampaikan perkembangan harga ya melalui aplikasi Isagon. Dan langkah tersebut dilakukan agar masyarakat dapat memantau perubahan harga pangan gitu ya secara berkala. Disperindag juga berharap masyarakat dapat memanfaatkan lahan pekarangan rumah nih, penyiar, untuk bisa menanam cabai ya. Ini sebagai salah satu upaya mengurangi dampak fluktuasi harga. Sementara itu, pemerintah juga tetap melakukan pemantauan terhadap pergerakan harga pangan ya untuk menjaga kestabilan pasokan di Kota Cilegon. Dan ini adalah satu informasi yang kami kutip dari portal berita rri.co.id. Memang beberapa hari ataupun beberapa minggu belakangan deh ya, ini ada penurunan harga dari beberapa komoditas seperti yang tadi sudah disebutkan, ada cabai, kemudian telur juga lagi murah ya pendengar ya, dan juga ayam ini ada yang sampai 24.000 nih di Kota Serang. Ini kalau di tempat Anda berada seperti apa? Kalau di Kota Cilegon juga informasinya tadi turun ya. Nah, kalau yang ada di Kabupaten Lebak ataupun di Tangerang Raya mungkin ya, ini seperti apa? Apakah sama juga turun gitu ya harganya? Jadi boleh nih berbagi informasinya di 08111 450 949.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya gak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

Satu buah lagu dari Aditya Spreyer dengan puisi ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 17.38 waktu Indonesia Barat. Siapa yang paling seneng dibacain puisi? Ada gak di sini ya? Pasti ada ya yang mungkin seneng nulis puisi, dibacain puisi gitu ya. Mudah-mudahan dengan itu semua kita jadi bahagia ya. Tapi untuk yang saat ini mungkin sedang bermacet-macetan, jadi gak bahagia, tenang aja. Pastikan Anda bahagia dengan beragam lagu gitu ya yang ada di Pro 1 Banten. Jadi jangan lupa juga mendengar, untuk Anda kami ingatkan bahwa RRI Pro 1 Banten ini selalu hadir untuk Anda dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Ini siarannya juga bisa didengarkan dimanapun dan kapanpun begitu ya, melalui RRI Digital atau bisa juga melalui streaming di rri.co.id Premier. Jadi bisa didengarkan di mobile atau ketika sedang olahraga gitu ya. Jadi jangan lupa juga untuk di-download RRI Digitalnya, karena ini juga hadir untuk Anda, bisa di-download di App Store maupun Play Store kesayangan Anda.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Pendengar Pro 1 Banten, kami informasikan untuk azan maghrib ya di wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Ini di pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti kami akan jeda sejenak untuk kita bersama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib begitu pendengar. Jadi untuk Anda yang berada di wilayah Kota Serang dan sekitarnya, ini mungkin bisa mulai bersiap-siap ya. Apalagi untuk yang mungkin berencana untuk sholat maghrib secara berjamaah, bisa mulai bersiap-siap ya. Yang sedang ada dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar, mungkin bisa menepi juga ke masjid-masjid terdekatnya begitu ya. Sekali lagi untuk informasi azan maghrib di pukul 17.56 waktu Indonesia Barat.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Satu bola udara Saka peringat dengan penyesalan ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 6 sore lebih 22 menit pendengar. Kembali kami ingatkan ya pendengar ya, untuk Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib juga untuk Anda yang menjalankan pendengar. Untuk Anda juga kami informasikan bahwa RRI Pro 1 Banten ini menghadirkan siaran langsung Piala Dunia 2026 untuk Anda pendengar. Jadi bisa didengarkan mungkin untuk Anda yang tidak sempat melihat TV gitu ya, atau yang sedang dalam perjalanan gitu ya, tapi tetap ingin mendengarkan siaran langsung Piala Dunia, ini bisa didengarkan di frekuensi 94,9 FM begitu ya. Eksklusif hanya ada di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten. Jadi tidak ada di RRI Digital, tidak ada di rri.co.id, hanya ada di frekuensi 94,9 FM begitu ya. Dan untuk jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 itu nanti hari Jumat ya, besok di tanggal 3 Juli 2026, ini ada pertandingan di jam 2 pagi, kemudian di jam 10 pagi begitu ya pendengar ya. Pastinya makin seru banget karena saat ini juga sudah di perempat final begitu ya. Jadi untuk Anda nih pendengar, sekali lagi yang ingin mendengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di frekuensi 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Wah, ada lowongan kerja nih. Katanya langsung diterima, gajinya besar lagi.
1: Emang benar? Coba cek dulu deh. Jangan-jangan lowongan kerja palsu itu.
0: Loh, kok bisa?
1: Kalau disuruh kirim uang buat biaya pendaftaran, pelatihan, atau administrasi, itu patut dicurigai. Perusahaan yang benar biasanya nggak bakal minta uang dari pelamar.
0: Oh, jadi jangan asal kirim data pribadi juga ya?
1: Nah, betul. Jangan sembarangan kasih data penting kamu kalau belum yakin lowongannya benar ya.
2: Saat mencari pekerjaan, jangan mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menggiurkan. Cek dulu informasi lowongan dari sumber resmi. Pastikan nama perusahaan, alamat, dan kontak yang dicantumkan benar. Ingat, jangan sampai semangat mencari kerja, tapi dimanfaatkan oleh oknum penipu. Selalu teliti, cek kebenaran informasi, dan jangan pernah membayar untuk mendapatkan pekerjaan.

Pergian Pro 1 Banten tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung menyimak warta berita yang akan disiarkan secara langsung pergian oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta ya. Dan setelahnya tentunya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Malam, tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik yang sudah kami siapkan untuk Anda ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard, donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di rest area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
3: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
4: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
5: Bahlil Lahadalia.
6: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: Sedikit Pak, terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta

0: Dan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12.000 Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
1: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing yaitu Surhadiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
2: Bupati.
3: Jangan dialingin, Mas.
4: Dikit, Pak. Terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa, tuntas berdoa saya.
1: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuansing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuansing Fahdiansah, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, Anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardinuman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial Idea Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
6: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
7: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
6: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
7: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
8: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu, pasti akan terbongkar.
7: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saksi

0: Tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
1: Jual beli CPO, selain CPO
2: sama Pam Kerno.
1: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
2: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual-beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
4: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
2: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
4: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018.
2: Iya.
4: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
2: Iya.
4: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
2: Iya.
3: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
4: Baik, ini aja.
5: Itu
4: saudara lihat tidak invoice-nya?
5: Oh, pasti lihat.
4: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
5: Waduh, lupa saya.
4: Lupa. Kalau faktur pajak?
5: Lupa juga namanya. Siapa yang tanda tangan?
4: Faktur pajak itu siapa?
5: Iya, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
4: Yang itu bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, lihat siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
5: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
4: Tidak pernah ketemu?
5: Tidak pernah ketemu.
4: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
5: Siapa?
4: Pak Handoko Limaho?
5: Nggak pernah.
4: Kalau Liu Raymond?
5: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
4: Tidak pernah ketemu.
5: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
4: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
5: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
3: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
6: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi Batubara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
7: Pak Chef, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
6: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan.
8: Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakor Tas Tipitkor Polri, Irjen Totok Suharyanto menerangkan, total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
9: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
8: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
10: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
11: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di Dijen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
10: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
11: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
12: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
11: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
13: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 lokal UMKM produk lokal kita.
14: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
13: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
14: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
15: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi, mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
14: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
16: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblo Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, Sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka? Ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar Pro 1 Banten, Anda kembali bergabung bersama kami di Banten Malam setelah di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tadi kita bersama-sama menyimak warta berita ya, yang disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Pendengar, kembali di Banten Malam tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan setelah pulang dari rutinitas kegiatan atau pekerjaannya gitu ya, hati-hati di jalan ya pendengar ya. Dan Anda juga boleh berbagi informasi seperti apa mungkin kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui di malam hari ini. Karena memang biasanya di jam-jam segini ini sudah mulai padat gitu ya, yang baru pulang kerja gitu ya, atau bahkan ada yang baru berangkat kerja. Jadi boleh berbagi ya seperti apa kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui pendengar. Dan juga pendengar, untuk mimbar agama Islam di malam hari ini kami hadirkan ya untuk Anda dengan tema penggunaan sosial media. Ini akan dipimpin oleh Irfan Ardian Ahmad. Sesaat lagi pendengar, mimbar agama Islam kami hadirkan untuk Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin akhiral anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudaraku pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita hidup di suatu zaman yang sangat berbeda dengan zaman Nabi, yang sangat berbeda dengan zaman-zaman para sahabat-sahabat Nabi. Zaman di mana kata-kata yang kita keluarkan itu bukan hanya keluar dari mulut kita, namun bisa juga muncul dari bentuk-bentuk lain, seperti bentuk tulisan singkat kita, dalam bentuk komentar, dalam bentuk status, dan dalam pesan singkat yang mungkin kita kirim tanpa banyak pikir. Lisan kita sekarang bukan hanya ada di mulut kita, lisan kita sekarang bisa berada di jari-jari tangan kita. Dan itulah mengapa ujian kita di generasi sekarang ini mungkin lebih berat dibanding generasi-generasi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Itu berada di Quran surat Qaf ayat 18, yang artinya tidak ada satu kata pun yang ia ucapkan melainkan di dekatnya ada malaikat yang selalu mengawasi. Namun ayat ini juga bisa memperingatkan kita bahwa tidak ada satu kata pun yang kita tulis dan tidak ada satu komentar pun yang kita ketik, kecuali semuanya dicatat oleh malaikat-malaikat Allah, yaitu Raqib dan Atid. Pendengaran dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak sih dosa-dosa kita yang lahir dari komentar-komentar spontan kita yang kita posting di sosial media kita. Dan betapa banyak juga kiriman-kiriman yang kita sebar tanpa kita mengecek kebenaran dari kiriman kita tersebut. Dan berapa banyak kiriman-kiriman kita juga yang berisi olok-olokan, cemoohan, dan candaan yang merendahkan oleh orang lain. Mungkin di satu sisi kita juga bisa berpikir bahwa kita tidak berniat untuk melakukan hal itu. Kita melakukan itu tanpa kita menyadarinya. Kita mungkin tidak berpikir bahwa postingan-postingan yang kita kirimkan, kemudian pesan-pesan yang kita kirimkan bisa menyakiti hati orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia untuk diam atau berkata baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manusia-manusia yang ada sekarang sering lupa. Kita mungkin bisa menulis komentar tanpa kita cepat berpikir. Kita bisa mengomentari sesuatu tanpa kita berpikir lebih dahulu apa impact-nya. Kita juga menjudge dulu atau menghakimi dulu sebelum mencari tahu kebenarannya. Saudara-saudaraku, satu kalimat yang buruk itu bisa menyebabkan seseorang dilemparkan ke dalam neraka. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah in saqatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Yang artinya, seorang mengucapkan satu kata yang membuat Allah murka, ia tidak menganggapnya sebagai penting, tapi ia terjatuh karenanya ke dalam jahannam. Hadis riwayat Bukhari. Betapa beratnya suatu konsekuensi dari satu kalimat yang kita anggap sepele, satu komentar yang mungkin menyakiti hati orang, dan satu fitnah yang kita sebarkan yang merusak kehormatan orang lain. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita dalam surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin.
2: Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa suatu berita, periksalah dengan teliti. Itulah yang kita sebut dengan tabayyun. Apa tujuannya? Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Namun faktanya, pada hari ini, berita palsu menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Sebuah fitnah itu bisa viral dalam hitungan detik. Dan banyak pula orang yang mendapatkan dosa hanya karena menjadi orang yang ikut menyebarkan. Jadi dengan Anda melihat, habis kemudian, wah ini postingan kayaknya seru nih untuk disebarkan. Dan disebarkan padahal kita tidak melakukan tabayun, kita tidak memastikan bahwa berita yang kita share itu adalah berita yang benar atau tidak. Dan impact-nya apa, baik atau tidak. Itu bisa menyebabkan kita mengalami kerugian yang sangat besar. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak sih status yang kita unggah tanpa memperhatikan adab kita. Berapa banyak komentar kita yang kita tulis yang melukai hati orang. Dan berapa banyak pesan yang kita sebarkan tapi belum tentu benar. Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'sa yahwi biha sab'ina kharifan fin nar." Seseorang berbicara suatu kata tanpa ia pikir akibat buruknya, dan kata itu menjatuhkannya ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Tirmidzi. Satu kata yang kita ucapkan, baik lisan maupun non lisan, baik postingan ataupun tidak, itu bisa menghancurkan masa depan seseorang. Satu komentar itu bisa membuat seseorang depresi, bisa membuat mereka kehilangan semangat hidup mereka. Saudara-saudara RRI yang Allah muliakan, ada seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka?" Kemudian Rasulullah menjawab dengan kalimat yang tegas, "Alfamu wal farju." Hadis riwayat Tirmidzi. Di mana disitu alfamu yang berarti mulut kita dan alfarj berarti kemaluan kita. Salah satu yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah alfam ataupun mulut. Nah, mengapa Rasulullah menyebutkan hal itu? Karena lisan yang kita ucapkan itu sangat-sangat berimpak kepada kehidupan kita di akhirat nanti. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan dari seseorang itu bisa ditentukan dari bagaimana cara seseorang tersebut untuk menjaga lisannya. Namun sekarang, fungsi dari mulut tersebut telah pindah ke jari kita dalam bersosial media. Nah, sekarang bagaimana jari-jari kita bisa menuliskan hal-hal yang baik? Itu adalah PR yang mungkin kita harus tanyakan kepada diri kita sendiri. Karena jari di sini adalah wakil dari mulut kita. Dan cacat pada tulisan itu yang kita sebutkan oleh jari-jari kita, itu sama saja cacat pada ucapan kita. Pendengaran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, media sosial itu ibarat sebuah pisau. Bisa digunakan sebagai alat yang bermanfaat, namun bisa juga menjadi alat untuk menyakiti hati seseorang. Jikalau kita menggunakan sosial media tersebut dengan baik, misalkan untuk berdakwah, untuk memposting nasihat, untuk memberikan motivasi kepada orang-orang yang mungkin sedang dalam mode desperate-nya atau dalam mode depresinya, maka pahala tersebut akan mengalir kepada kita. Namun jika gunakan hal itu untuk menjelekkan orang, untuk memfitnah seseorang, untuk memposting hal-hal yang menyakiti hati orang, maka dosa-dosa tersebut juga akan kembali kepada kita. Rasulullah bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Namun kita lihat hari ini, banyak orang yang mengumbar aib saudaranya masing-masing. Banyak orang yang tanpa pikir panjang merasa bahwa hal itu adalah suatu hiburan untuk mereka dan men-share-nya. Banyak kita lihat di TikTok mungkin, di YouTube atau media-media lain lah, yang membuat hal-hal tersebut seperti dianggap lumrah oleh kita. Namun kita lupa bahwa di situ kita lupa atas perintah Rasulullah SAW untuk menutup aib saudara kita. Padahal konsekuensi dari hadis tersebut adalah jelas. Barang siapa yang menutupi aib, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Pendengar yang saya cintai karena Allah, mari kita berkata sejenak. Apakah akun media sosial yang kita gunakan saat ini, apakah membawa kita ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk? Apakah kita bisa mempertajam iman kita atau justru memicu kemarahan? Apakah bisa menjadi penyejuk atau mungkin menjadi sumber masalah? Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqul ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Innasyaitana yanzaghu bainahum. Innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina." Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka berkata dengan perkataan yang terbaik. Sesungguhnya setan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sepatah kata yang kita ucapkan bisa saja memperbaiki hubungan yang rusak. Namun bisa juga karena sepatah kata kita menghancurkan persaudaraan yang kokoh. Mari kita jadikan lisan kita, jari kita sebagai sumber kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili." Hadis riwayat Muslim. Apa maksudnya? Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka kita akan mendapatkan ganjaran sesuai kebaikan yang kita tunjukkan tersebut. Bayangkan kalau misalnya kita menulis suatu nasihat tentang agama, atau mungkin kita menjalankan perintah Rasul juga, balighani walau ayah, kita memposting ayat-ayat Quran menjelaskan tentang Islam, maka hal tersebut akan kembali menjadi sesuatu yang baik kepada kita. Amal jariah tersebut akan kembali kepada kita dan mungkin akan menyelamatkan kita di akhirat kelak.

saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ingat suatu kisah dalam sejarah sahabat. Pada suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang manusia muslim yang mulia, menangis sambil memegang lisannya. Dia berkata, "Ini yang menyeretku dalam masalah." Padahal dia adalah sahabat yang jujur, pemimpin besar umat Islam. Bagaimana bisa dia begitu takut terhadap lisannya? Nah, seandainya Abu Bakar saja merasa takut, masa kita sebagai orang yang mengaku sebagai orang Islam dan ingin mengikuti teladan-teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, merasa baik-baik saja dengan lisan kita? Dengan RRI, mari kita tanamkan dalam hati bahwa setiap kata yang kita ucapkan adalah amanah. Allah juga akan bertanya tentang kita, apa yang kita ucapkan. Pendengar yang saya muliakan, mari kita latih tiga hal dalam kehidupan kita. Yang pertama, berpikir sebelum berbicara. Yang kedua, belajar untuk menahan diri kita. Yang ketiga, menjadikan lisan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Karena lisan yang diri dari Allah adalah lisan yang bermanfaat. Nabi bersabda, "Wal kalimatu thayyibatu shadaqah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kalimat yang baik adalah sedekah. Kita bisa lihat betapa mudahnya untuk mendapatkan pahala hanya dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tundukkan hati sejenak. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami lisan yang jujur, hati yang bersih, dan amal yang Engkau terima. Ya Allah, sucikanlah lisan kami dari dusta, hati kami dari hasad, amal kami dari riya, dan pandangan kami dari pengkhianatan. Ya Allah, jadikanlah lisan kami menjadi saksi kebaikan bagi kami, bukan saksi keburukan atas kami, pada hari kami kembali kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pergir tidak terasa waktu sudah menunjukkan tepat di pukul 19.56 waktu Indonesia Barat ya. Tandanya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda, pendengar. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan setelah ini juga akan ada rekan saya, Bram Adi, yang akan temani Anda hingga tepat di jam 12 malam nanti, pendengar. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan juga mudah-mudahan terhibur dengan segala program yang hadir untuk Anda di malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar, di teknik Ade Alfi Mauli dan juga Pangestu Aji, Ilmafia juga pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani menyampaikan 4 ulasan strategis kepada Komisi 2 DPR RI guna mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usulan tersebut dipaparkan dalam agenda kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI yang berlangsung di Pendopo Gubernur Banten Rabu 8 Juli 2026. Program prioritas pertama yang diusulkan adalah percepatan pembangunan sekolah terintegrasi di Kabupaten Pandeglang. Menurut Dewi, sekolah ini dirancang khusus untuk memfasilitasi anak-anak dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, harga sejumlah bahan pangan pokok di Kota Cilegon mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Kota Cilegon menyebut penurunan harga terjadi di sejumlah pasar yang menjadi lokasi pemantauan rutin. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, Didin S. Maulana, mengatakan, meski Kota Cilegon tidak memiliki produksi pangan sendiri, kebutuhan bahan pokok masyarakat tetap terpenuhi melalui pasokan dari luar daerah. Menurutnya, hasil pemantauan menunjukkan sejumlah komoditas mengalami penurunan harga. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di sebuah rumah panggung sederhana di Sungai Liat, hiduplah Rara bersama neneknya, Mariam. Sejak kecil, Rara belajar membuat kue rintak, salah satu kue tradisional khas Bangka yang terbuat dari tepung, santan, dan gula dengan tekstur renyah yang khas. Namun, di tengah maraknya makanan modern, kue rintak mulai jarang dilirik generasi muda.
1: Pelan-pelan, Ra. Jangan terlalu ditekan.
2: Iya, Nek.
1: Dulu, setiap ada hajatan atau hari besar, kue rintak selalu ada di meja tamu.
2: Sekarang malah banyak yang gak tahu namanya, Nek.
1: Makanya harus ada yang menjaga supaya tidak hilang.
0: Mendengar itu, Rara hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai ragu. Dagangan kue rintaknya semakin sepi pembeli.
2: Kue rintak khas Bangka.
3: Mbak, saya cari roti kekinian.
4: Ada croissant atau donat?
2: Gak ada.
0: Hari itu, hampir seluruh dagangannya kembali dibawa pulang.
2: Nek, mungkin aku harus jual kue lain deh.
1: Kenapa?
2: Gak ada yang mau beli kue rintak.
1: Kalau bukan kita yang menjaga makanan tradisional Bangka, siapa lagi?
0: Rara terdiam. Ia tahu neneknya benar. Namun kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Beberapa minggu kemudian, digelar festival kuliner tradisional Bangka di Sungai Liat.
5: Selamat datang di Festival Kuliner Tradisional Bangka.
0: Dengan modal seadanya, Rara mengikuti festival tersebut. Ia membawa puluhan toples kue rintak buatan neneknya.
6: Nak, ini kue rintak?
2: Iya, Pak.
6: Sudah lama saya tidak melihat kue ini.
2: Silakan dicoba, Pak.
6: Rasanya persis seperti masa kecil saya.
0: Rara tersenyum. Namun ia tidak menyangka pria itu terus bertanya tentang sejarah dan proses pembuatan kue rintak.
5: Hadirin sekalian, saatnya pengumuman pemenang Festival Kuliner Tradisional Bangka. Juara pertama tahun ini diraih oleh Rara dengan kue rintak warisan keluarga.
2: Alhamdulillah,

0: Nenekmu mengajari ibu saya membuat kue rinta saat mereka sama-sama aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.
1: Mata Nenek Mariam mulai berkaca-kaca.
2: Masih ada yang ingat?
0: Tentu. Karena itu, saya ingin memasukkan resep dan kisah keluarga ini ke dalam buku kuliner tradisional Bangka yang sedang kami susun.
3: Jadi, resep nenek akan diabadikan?
0: Bukan hanya resepnya, kisah perjuangan menjaga budaya Bangka juga akan diceritakan.
2: Lihat, Ra, apa yang kita jaga dengan tulus tidak akan hilang begitu saja.
3: Ya, Nek, aku akan terus membuat kue rinta.
1: Hari itu, Rara memahami bahwa menjaga budaya bukan soal menjadi terkenal, melainkan tentang memastikan warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena di balik setiap keping kue rinta, tersimpan cerita, sejarah, dan identitas masyarakat Bangka yang tak ternilai harganya.

Malam hari ini Anda kembali ditemani oleh Bram Adi ya di Banten Malam. Sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, Bram Adi akan menemani Anda. Dan baru saja juga kami udarakan pendengar satu drama radio untuk Anda dengan judul Rintak Warisan Nenek, yang drama tersebut diproduksi oleh RRI Sungai Liat pendengar. Dan juga selanjutnya kami akan udarakan satu lagu untuk Anda di Banten Malam ini untuk menemani waktu Anda, lagu dari Dudi Oris dengan Ku Harus.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya mah.
2: Loh loh loh, ada gempa. Ada gempa, ayo cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.
4: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sesuatu di Jogja pendengar dari Aditya Sofyan ya, sudah kami udarakan untuk Anda ya. Dan di Jumat dini hari nanti ya akan ada sesuatu yang seru nih, yaitu pertandingan Prancis melawan Maroko pendengar. Prancis ini akan menghadapi Maroko pada babak perempat final Piala Dunia 2026 pendengar. Laga akan berlangsung di Stadion Boston ya, dengan tiket menuju semifinal menjadi taruhannya nih. Timnas Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 dengan catatan yang sempurna. Les Blues mengoleksi 9 poin dari grup I setelah mengalahkan Norwegia, Senegal, dan juga Irak. Pada fase gugur, Prancis tampil meyakinkan saat menang 3-0 atas Swedia di babak 32 besar. Kemudian mereka menundukkan Paraguay dengan skor 1-0 pada 16 besar. Dan Kylian Mbappe diprediksi masih akan menjadi andalan timnas Prancis dengan modal 7 gol dari 5 pertandingan. Ketajamannya sekaligus juga membuka peluang meraih sepatu emas Piala Dunia untuk kedua kalinya nih. Sementara itu perjalanan Maroko diawali dengan lolos sebagai peringkat kedua grup C dengan koleksi 7 poin. Maroko mengalahkan Skotlandia dan Haiti dan bermain imbang melawan Brasil. Perjalanan Maroko ini berlanjut setelah menang adu penalti 3-2 atas Belanda pada babak 32 besar. Setelahnya mereka mampu menumbangkan Kanada dengan 3-0 untuk memastikan tiket ke perempat final. Secara head-to-head, pertemuan terakhir antara Maroko dan Prancis ini terjadi saat Maroko untuk pertama kalinya lolos ke semifinal Piala Dunia. Laga tersebut berlangsung pada Desember 2022 dan Maroko harus menelan kekalahan dengan skor 0-2. Dan kali ini Maroko mungkin akan datang untuk membalas tanpa memberi celah mudah untuk Prancis yang saat ini masih sangat diunggulkan. Untuk itu pertemuan keduanya ini kemungkinan akan menjadi laga yang cukup sengit nih pendengar. Secara keseluruhan kedua tim ini telah bertemu 6 kali dengan Prancis memenangkan 4 pertandingan sementara 2 pertandingan lainnya berakhir imbang. Dari segi permainan atau dari segi pemain, Prancis ini kemungkinan kehilangan Aurelien Tchouaméni yang masih diragukan tampil akibat cedera otot. Sedangkan Maroko dipastikan tanpa Ismaïl Seybari karena cedera hamstring dan Rahimi diprediksi menggantikannya. Dan 3 pemain Prancis, Michael Olise, Bradley Barcola dan Manu Kone menerima kartu kuning pada laga sebelumnya. Mereka perlu waspada mendapat skorsing jika menerima lagi kartu kuning saat melawan Maroko nih. Jadi untuk Anda, dini hari nanti menjagokan mana nih, Prancis atau Maroko?

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pendengar masih di Banten malam ini bersama saya Bram Adi ya. Dan seperti biasa nanti di pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat kita akan masuk dalam program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Yang dimana kita akan bernostalgia bersama ya dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga lagu-lagu dari tahun 2000-an pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bernostalgia bersama ya dengan lagu-lagu favorit Anda bisa langsung bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 08111450949 ataupun Anda ingin kirim-kirim salam juga boleh langsung bergabung ya nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: He'd like to apologize to her in person.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama. Pemerintah melaporkan pengelolaan cadangan beras pemerintah hingga semester 1 2026 mencapai 5,19 juta ton. Jumlah tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 4 juta ton. Sekretaris Kementerian PPN atau Bappenas, Teni Widurianti, mengatakan capaian tersebut setara dengan 129% dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim nasional Maroko dipastikan tidak akan diperkuat gelandang Ismail Saibari saat menghadapi Prancis. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Maroko saat tampil di perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian tersebut disampaikan pelatih Maroko pada Kamis 9 Juni 2026 yang memastikan kondisi Saibari belum cukup bugar untuk diturunkan setelah mengalami cedera hamstring. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Kembali lagi pendengar dari Nikardila featuring Rano Karno ya, sudah kami udarakan untuk Anda untuk membuka perjumpaan kita di Ruang Rindu malam hari ini ya. Seperti judulnya, kembali lagi, kita kembali lagi dalam program Ruang Rindu pendengar malam hari ini yang akan menemani waktu Anda 2 jam ke depan sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat, di mana kita akan bernostalgia bersama malam hari ini pendengar ya. Jadi untuk Anda ingin bernostalgia bersama malam hari ini, langsung aja kirimkan request ke WhatsApp kami di 08111450949, dan selanjutnya kita akan bernostalgia dengan lagu dari Mus Mujiono dengan Abadinya Cinta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu,

0: Jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih ada waktunya pendengar dari Ebit GAD ya. Sudah kami berdarah untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Dan masih ada waktu juga untuk Anda yang ingin bergabung ya. Masih ditunggu karena Ruang Rindu masih akan menemani Anda sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat nih. Dan saat ini sudah ada yang bergabung ya bersama kami di Ruang Rindu. Ada Ridwan, katanya Ridwan lagi pengen dengerin lagunya Reza Artamevia yang judulnya Berharap Tak Berpisah nih. Waduh, dari requestannya dalam banget nih, berharap tak berpisah dengan siapa nih kalau boleh tahu ya. Bisa curhat juga boleh kok ya di Ruang Rindu ya, ataupun salam-salam ke orang yang tersayang juga bisa ya. Langsung aja ke WhatsApp kami di 0811140949 pendengar. Dan langsung kita putarkan ya, ini Berharap Tak Berpisah dari Reza Artamevia.

ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya, rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasateon.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Miracle by Whitney Houston, pendengar, sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan sudah ada lagi yang bergabung bersama kami, ada Dinda nih. Katanya Dinda lagi pengen dengerin lagunya January Christie yang judulnya Bila Di Hati Masih Ada. Baik, terima kasih sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Dan untuk lagunya ini langsung kita putarkan ya, spesial untuk Dinda, Bila Di Hati Masih Ada dari January Christie.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Kita masih bernostalgia ya dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an ya, sampai 1 jam ke depan pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda yang ingin request masih ditunggu pendengar di 08 1114509 dan selanjutnya kita akan bernostalgia dengan lagu dari Anggun dengan Anak Putih Abu-Abu.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri.

0: sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Di Ruang Rindu malam hari ini ya, kita bacakan nih pesannya nih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Bram. Waalaikumsalam ya, selamat malam juga nih. Canon di Bonpi Rangkas Bitung hadir merapat. Posisi lagi ngopi sambil dengerin acara Ruang Rindu. Lagunya masih di tembang lawas yang selalu mengingatkanku pada yang jauh di mata dekat di hati, yang sampai saat ini gak ada kabar sama sekali. Waduh, dalam banget nih Canon ya, di Bonpi Rangkas nih. Wah, buat teman-temannya nih dijagain ya, lagi ngopi nih, takut tiba-tiba nangis deh. Udah gak ada kabar nih katanya. Request lagunya Jangan Lupakan dari Niji. Wah, requestannya juga dalam banget nih ya, Jangan Lupakan, semoga tidak dilupakan ya nih ya. Dan buat Bang Bramnya, makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih juga ya sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini, dan juga udah curhat juga sekalian ya nih, dan udah masuk lagi tuh ngopi Bang. Boleh ya dilanjut ngopinya, ngopi apa nih malam ini nih? Boleh ya, kopi hitam kah atau kopi apa nih? Boleh ya, langsung aja nih kita putarkan. Dan buat Anda yang pengen bergabung juga ya sama seperti Bang Canon nih, bisa langsung bergabung ya ke WhatsApp kami di 0811145049 ya. Karena Bang Canon ini adalah pendengar setia kita nih, udah dari dulu ya suka request-request di Ruang Rindu ya. Dan udah sempat lama ya, udah baru gabung lagi nih ya, baru nemu lagi nih ya requestan dari Bang Canon ya. Sehat selalu ya Bang Canon, lanjut ngopinya. Dan buat ngopinya enak atau biar ngopinya enak, diputerin juga lagu requestannya ini, Jangan Lupakan dari Niji.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Viva Forever pendengar dari Spice Girls ya, sudah kami udarakan untuk Anda di ruang rindu malam hari ini untuk bernostalgia bersama ya. Dan juga sudah kami udarakan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an ya untuk bernostalgia bersama malam hari ini. Dan juga udah banyak ya requestan yang masuk ya tadi. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia nih bersama atau dengan lagu dari Hetikus Endang pendengar dengan Rapsodi. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung juga masih ditunggu ya di 08111 450 949.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: kepada kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
8: Mendengar, kita sudah berada di penghujung ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi untuk Anda yang belum bergabung, bisa bergabung esok hari karena ruang rindu hadir setiap hari mulai dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menutup perjumpaan kita di ruang rindu malam hari ini, kami udarakan satu lagu dari Club Project dengan Yogyakarta.

Pendengar, kita masih lanjut ya di Banten malam ini bersama saya Bram Adi sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar ya, setelah kita bernostalgia bersama ya selama 2 jam penuh ya dari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Dan biasanya di jam-jam segini nih, jam-jam rawan atau bingung gitu tuh ya, itu kadang karena besok udah mulai mau beraktivitas gitu tuh, sedangkan pengen tidur tapi lapar gitu. Nah biasanya ya pilihan yang paling baik adalah itu buah-buahan ya, ataupun juga sayuran ya, karena makan berat itu tidak direkomendasikan pendengar ya untuk malam hari, apalagi menjelang tidur gitu. Nah biasanya yang paling simple ya memang buah-buahan ya, tinggal potong langsung makan gitu. Tapi ada yang suka atau lebih suka dengan sayur-sayuran juga, dan cara yang paling gampang atau mudah itu dengan merebusnya gitu, karena merebus sayur ini menjadi salah satu cara masak yang praktis ya atau mudah tadi, dan juga sering dilakukan banyak orang gitu di rumah ya, khususnya apalagi di kosan gitu, males gitu ya udah tinggal rebus aja gitu. Tapi nggak sedikit juga ya orang tuh langsung membuang sisa air rebusan sayuran ini tanpa mereka tahu gitu, atau mengetahui bahwa cairan rebusan tersebut itu memiliki kandungan yang berguna nih ya. Ternyata atau padahal ini ada manfaat air bekas rebusan sayuran untuk tanaman nih pendengar nih ya. Ini dikutip dari CNN Indonesia gitu. Pada umumnya ya, sebagian orang yang menggunakan air bersih untuk menyiram tanaman ya. Namun, ada alternatif lain yang dapat dimanfaatkan juga ya. Seperti menggunakan kembali air bekas rebusan sayuran ini ya, yang sering orang tuh buang gitu setelah memasak ya. Dan dikutip dari CNN ini, ada beberapa manfaat air bekas sayuran ini untuk tanaman nih pendengar. Kita akan bahas selanjutnya ya. Jadi untuk Anda yang penasaran apa sih manfaatnya, nah jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi powerbank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar gak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kuota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari.

Mendengar untuk Anda yang baru bergabung nih ya, malam ini kita lagi ngebahas soal manfaat air bekas rebusan sayur untuk tanaman nih. Nah, manfaat yang pertama itu memberikan tambahan nutrisi alami untuk tanaman nih ya. Jadi salah satu manfaat air bekas rebusan sayur ini adalah membantu memberikan tanaman ini tambahan nutrisi dari sisa mineral yang tergandung di dalam sayuran gitu. Ketika sayuran direbus, beberapa kandungan seperti kalsium, zat besi, kalium, dan juga mineral lainnya itu dapat larut ke dalam air. Nah, nutrisi tersebut dapat membantu tanaman yang tumbuh di tanah dengan kandungan unsur hara rendah, terutama tanaman dalam pot yang memiliki ruang tanah terbatas. Tanaman yang kekurangan nutrisi ini biasanya menunjukkan tanda seperti daun menguning, warnanya terlihat kusam, atau pertumbuhan yang kurang optimal. Meski begitu, air rebusan sayur ini bukan pengganti utama pupuk ya. Penggunaannya ini lebih tepat sebagai tambahan perawatan untuk membantu menjaga kualitas tanah. Lalu yang kedua yaitu membantu meningkatkan kualitas tanah nih ya. Selain langsung diserap oleh tanaman, nutrisi dari air rebusan sayur ini juga dapat tersimpan di dalam tanah, pendengar. Kandungan mineral yang tersisa dalam atau dapat membantu memperbaiki kondisi tanah sehingga lebih mendukung pertumbuhan akar ya. Tanah yang sehat sangat penting ya, karena menjadi tempat tanaman itu mendapatkan air dan juga unsur hara. Dengan kondisi tanah yang baik, akar dapat berkembang lebih kuat dan tanaman lebih mudah menyerap nutrisi yang dibutuhkan ya. Tapi pastikan hanya menggunakan air rebusan sayur tanpa garam ya, karena garam dapat mengganggu keseimbangan tanah, merusak akar, bahkan membantu atau membuat tanaman ini jadi sulit tumbuh, pendengar. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ini, air rebusan panas bisa digunakan untuk membasmi gulma ya. Selain digunakan untuk atau dalam keadaan dingin untuk menyiram tanaman, air rebusan yang masih sangat panas juga dapat dimanfaatkan sebagai pembasmi gulma atau tanaman liar ya. Suhu panas dapat membuat gulma layu dan mati setelah terkena air. Namun metode ini sebaiknya hanya dilakukan di area yang memang tidak ingin ditumbuhi tanaman ya, seperti celah jalan atau area bebatuan ya. Hindari menuangkannya ini di sekitar tanaman utama, karena air panas juga dapat merusak tanaman sehat dan mikroorganisme dari tanah.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
1: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.

Pendengar, jadi menggunakan kembali air rebusan sayur ini dapat menjadi cara sederhana ya untuk menghemat penggunaan air di rumah ya. Daripada langsung membuangnya ke saluran pembuangan air, air tersebut bisa dimanfaatkan ya untuk menyiram tanaman hias, bunga maupun beberapa tanaman kebun ya. Jadi caranya juga cukup mudah ya, diamkan air rebusan hingga benar-benar dingin. Setelah itu gunakan seperti menyiram tanaman dengan air biasa gitu, atau pada biasanya gitu, atau pada umumnya. Dan hindari menuangkan air panas langsung ke tanaman karena suhu tinggi ini dapat merusak akar dan membunuh mikroorganisme baik di dalam tanah. Selain itu, cara ini juga dapat menjadi langkah kecil ya untuk mengurangi limbah dapur. Kebiasaan ini membuat sisa proses masak memiliki nilai tambah sebelum benar-benar dibuang. Dan itu dia pendengar ya, beberapa manfaat air rebusan sayur untuk tanaman dengan penggunaan yang tepat. Air bekas rebusan ini dapat menjadi bagian dari rutinitas berkebun yang lebih berkelanjutan.

Pendengar, sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, yang itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda ya. Kami juga sudah menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda ya. Saatnya kami pamit undur diri, tapi ya di pukul 24 nanti kita akan langsung bergabung bersama RRI Programa 3 untuk nantinya di pukul 3 waktu Indonesia Barat ya, atau pukul 3 dini hari Jumat 10 Juli 2026 akan mendengarkan bersama ya pertandingan antara Prancis melawan Maroko, pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami ya di 94,9 FM. Namun saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa atau selamat beristirahat dan sampai jumpa kembali di esok hari.

Seringkali kita sibuk mengejar banyak hal, sampai lupa menikmati hidup yang sedang dijalani. Padahal, bahagia tidak selalu tentang memiliki segalanya. Ada kata mutiara yang berkata, nikmati apa yang ada hari ini.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyu salihin, wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, semoga senantiasa di pagi hari yang indah mendapatkan karunia, rahmat, hidayah, taufiknya dan berkah dalam sisa hari-hari kita dan sisa umur kita. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia sudah memiliki buku petunjuk. Tidak ada manusia yang diciptakan sia-sia. Tidak ada manusia yang diciptakan main-main. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Segala semesta alam ini memang sudah punya inti dan tujuan dan hikmah, walaupun kita banyak belum mengerti hikmah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana manusia butuh hidup supaya hidupnya berjalan lancar, dia butuh makan, butuh minum, butuh rizki dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua, adalah manusia membutuhkan petunjuk agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menghayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalamullah, mudah-mudahan hati kita mendapatkan cahaya nurani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan li

0: صدق الله العظيم. Indahnya kitabullah, inilah kitab kita, kitab petunjuk untuk menjalani kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi, handphone dan yang lain-lain, pasti setiap diciptakan itu memiliki buku petunjuk. Sama juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab petunjuk untuk mereka supaya mampu menjaga kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan juga mereka bisa dijauhkan dari kerusakan dan bahaya. Al-Quran petunjuk bagi orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang ghaib. Beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam ghaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya, tapi kita percaya. Mengapa kita bisa percaya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menceritakan di dalam kitabnya Al-Quran. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ketika memerintahkan, kita selalu menjadi hamba yang bersedia, sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh nabi kita, apa yang diamalkan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman membutuhkan bukti adalah amalun salih. Ketika pun kita beramal, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan juga di 5 ayat surah Al-Baqarah tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, kerjakan salat, mendirikan salat, itu kan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka meninfakkan sebagian rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, indahnya perintah Allah, indahnya pujian Allah, menggambarkan kemuliaan muttaqin, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendirikan salat. Bagi mereka salat itu adalah tiang agama. Kalau jatuhnya salat, berarti jatuhnya agama. Orang-orang yang tidak menghargai salat, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap salat dan kita mengabaikan salat, berarti ingat akan Allah juga mengabaikan kita, dan Allah tidak berkenan nanti mengurus kita. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan bukti keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, Rizki itu kan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan kita berinfak, dan Allah menjanjikan pahala. Subhanallah, semuanya dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan untuk berinfak, dan Allah menjanjikan pahala, bahkan rizki yang berlipat ganda, yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan, rizki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan bukti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam Al-Qur'an, kalau kita mendengar firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Aqamus shalah wa atuz zakah. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal. Amal salih apalagi dengan dasar takwa, karena amal itu akan menambah keimanan kita. Sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman-iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif. Bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Terserah kita. Apakah kita ingin iman kita selalu naik? Semakin tinggi iman kita berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'udzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini memiliki tugas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masing-masing punya kewajiban. Hablum minallah, hablum minannas. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga tunaikan kita kewajiban-kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablum minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberi petunjuk, mengarahkan kita untuk beramal saleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani kita. La ikraha fid din. Tidak ada unsur paksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Maukah jadi orang yang berharga? Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan, maksimalkan, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar Radio Republik Indonesia serta keluarga mudah-mudahan bahagia, selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi kembali ya menemani Anda di Banten pagi ini ya, edisi hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Semoga Anda enggak bosan-bosan ya mendengarkan suara saya, pendengar. Dan selain ada informasi update menarik dari Serang maupun sekitarnya, juga akan ada musik-musik pilihan yang siap menemani hari Anda di hari Jumat kali ini ya, Jumat berkah katanya. Dan kemudian pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang informasinya telah dihimpun oleh redaksi RRI Banten.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: juga kaitan dengan apa perangkat juga sudah tidak polusif lagi lah harapannya rencana ini.
1: Generasi di lapangan itu dari masyarakat itu sangat terbuka.
2: Jadi sekolah

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Revitalisasi Pasar Kranggot, Disperindak Kota Cilegon masih melakukan pendataan dan menampung aspirasi dari para pedagang pasar. Pendekatan emosional dan pengenalan wilayah terbukti efektif meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Pandeglang. Berikut berita selengkapnya. Revitalisasi Pasar Kranggot di Disperindak Kota Cilegon masih melakukan pendataan dan menampung aspirasi dari para pedagang pasar. Rohmanuddin melaporkan.
1: Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kota Cilegon menargetkan revitalisasi Pasar Kranggot dapat dilakukan tahun 2026 ini. Terkait rencana itu, saat ini Disperindak Kota Cilegon masih menampung aspirasi dari para pedagang pasar. Kepala Disperindak Kota Cilegon, Didin S. Maulana mengatakan, saat ini sudah banyak kios-kios pedagang yang sudah kosong. Menurutnya, usia bangunan di Pasar Kranggot rata-rata sudah 20 tahun. Dia menyebut, hampir 48% kios-kios yang ada di Pasar Kranggot sudah kosong. Selain itu juga, penataan yang pernah dilakukan sudah kembali acak-acakan, sehingga kata Didin perlu dilakukan revitalisasi atau permajaan terhadap bangunan-bangunan yang ada di Pasar Kranggot. Oleh karena itu, Didin berharap rencana revitalisasi pasar yang akan melibatkan pihak ketiga itu dapat dilakukan tahun 2026 ini.
2: 48% itu kios ya kosong. Ini juga kaitan dengan apa penataan juga sudah tidak kondusif lagi lah. Ini harapannya rencana ini akan diremajakan, mudah-mudahan bisa tahun ini. Dan kita sekarang sedang pendataan dan sedang menampung aspirasi dari pedagang. Jangan sampai setelah ada permajaan justru yang dilakukan adalah pedagang.
1: Adapun proses rencana revitalisasi itu lanjut Didin. Saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan dan tengah menampung aspirasi dari para pedagang. Hal itu dilakukan agar setelah dilakukan revitalisasi yang diuntungkan bukan hanya pedagang, namun pemerintah Kota Cilegon juga dapat menggali potensi pendapatan yang ada di Pasar Kranggot tersebut. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Pendekatan emosional dan pengenalan wilayah yang dilakukan para petugas lapangan terbukti efektif meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Pandeglang. Strategi humanis ini menjadi kunci utama petugas untuk menepis keraguan warga. Ridwan Maulana melaporkan.
3: Berbekal kedekatan personal dan pengenalan wilayah, para petugas lapangan kini menjadi garda terdepan dalam mensukseskan pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Pandeglang. Interaksi humanis di tingkat desa terbukti mampu menepis keraguan warga, sekaligus memastikan setiap unit usaha tercatat akurat dalam basis data nasional. Siti Irian, salah satu petugas sensus di Desa Cipecang, mengungkapkan bahwa respon masyarakat sangat positif saat petugas yang datang merupakan warga setempat yang sudah dikenal baik. Keakraban tersebut disebutnya menciptakan ruang komunikasi yang jujur, sehingga masyarakat tidak segan untuk memberikan data usaha secara terbuka. Tantangan di lapangan muncul ketika warga mencemaskan data usaha akan berpengaruh terhadap status desil kesejahteraan mereka di sistem bantuan sosial. Petugas harus bekerja ekstra memberikan edukasi bahwa tujuan utama sensus murni untuk memotret struktur ekonomi dan tidak berkaitan dengan penghapusan bantuan.
4: Alhamdulillah sih di lapangan itu dari masyarakatnya itu sangat terbuka, malah mereka menunggu di data.
3: Proses pendekatan melalui tokoh lingkungan seperti RT dan RW menjadi strategi jitu bagi petugas untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari responden. Strategi ini diungkapkan Siti berhasil meredam berbagai isu negatif yang sempat beredar di media sosial mengenai tujuan tersembunyi di balik pelaksanaan sensus ekonomi. Sementara, Kepala BPS Kabupaten Pandeglang, Ahmad Widianto menyebut sebanyak 1.110 petugas lapangan kini terus bekerja keras menjangkau seluruh sektor usaha di wilayahnya. Keberhasilan pendataan bergantung pada sinergi antara petugas yang memiliki pemahaman lokal dengan masyarakat yang kooperatif memberikan jawaban jujur.
5: Adapun yang di daerah kota, memang ini perlu effort tersendiri ya petugas ya. Meskipun mungkin tinggal sekitar, tapi tidak semua mengenal ya. Jadi di masa perkotaan ini memang secara edukasi pendidikan lebih tinggi rata-rata ya, rata lebih bagus daripada pendidikan. Tetapi justru itulah juga menjadi di satu sisi menjadi kelebihan, di satu sisi menjadi tantangan.
3: Data yang terkumpul nantinya akan diolah menjadi angka agregat makro yang menjadi panduan pemerintah pusat dalam merancang regulasi perlindungan bagi pelaku UMKM. Pengalaman dari sensus sebelumnya menunjukkan bahwa data akurat sangat krusial dalam menyalurkan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha kecil. Ahmad mengatakan pemerintah menjamin kerahasiaan data setiap responden dan menegaskan bahwa hasil pendataan tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan di luar kebijakan perencanaan pembangunan. Partisipasi aktif dan kejujuran masyarakat menjadi investasi berharga dalam menentukan keberhasilan program pembangunan ekonomi nasional ke depan. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Sebanyak 28 negara mengikuti event Indonesia International Search and Rescue Exhibition Forum and Challenge 2026 atau ISAR 2026 dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman bencana yang semakin kompleks. Event tersebut digelar di Gedung C Hall 9A Nusantara International Convention Exhibition atau NICE Peak 2 Tangerang pada 9 Juli hingga 12 Juli 2026. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan penyelenggaraan ISAR 2026 menjadi momen penting bagi Indonesia dalam memperkuat kemampuan menghadapi berbagai resiko bencana. Menurut Pratikno, tantangan kebencanaan saat ini tidak lagi dihadapi dengan metode konvensional. Ia menilai pemanfaatan teknologi terbaru harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM serta penguatan kelembagaan agar respon terhadap kondisi darurat semakin cepat dan efektif. Dua kakak beradik di Kota Serang masih menunggu kepastian menjadi peserta sekolah rakyat demi melanjutkan pendidikan di tengah keterbatasan ekonomi. Lucy Astari melaporkan.
6: Di rumah sederhana di lingkungan Karundang Kolektor Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Ardi masih menyimpan harapan untuk melanjutkan sekolah. Sejak kedua orang tuanya berpisah dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya, ia dan adiknya Holikul Amin diasuh sang nenek Ibu Waci. Setiap hari Ibu Waci berjuang memenuhi kebutuhan tiga cucunya dengan kondisi ekonomi yang serba terbatas. Biaya sekolah menjadi beban yang sulit dipenuhi. Demi menjaga masa depan Ardi dan Holikul Amin, ia mendaftarkan keduanya sebagai calon peserta sekolah rakyat.
7: Sayangnya nggak bisa ngebiayain. Belajar sekolah SR supaya jadi anak pinter, sukses, soleha. Amin kelas naik kelas 4. Ardi kan kelas 6 lulus.
6: Ardi yang baru lulus sekolah dasar mengaku sempat khawatir tidak bisa melanjutkan pendidikan. Baginya, sekolah rakyat menjadi kesempatan untuk tetap belajar tanpa membebani sang nenek yang selama ini merawatnya.
8: Memilih sekolah rakyat karena dapat teman baru, fasilitas bagus, dan masih banyak yang ingin pelajari.
6: Penata layanan operasional atau pendamping PKH, Farha Shibli, mengatakan Ardi dan Holikul Amin telah melalui proses penjangkauan dan pendataan sejak Mei 2026. Seluruh data keduanya sudah masuk ke aplikasi Setara dan kini menunggu hasil verifikasi serta surat keputusan penetapan peserta. Farha menjelaskan, terdapat kendala administrasi yang membuat proses verifikasi memerlukan perhatian lebih. Holikul Amin tercatat dalam kartu keluarga neneknya dengan kategori desil 1. Sedangkan Ardi masih tercatat dalam kartu keluarga orang tuanya yang masuk kategori desil 3. Padahal, salah satu syarat calon peserta sekolah rakyat berasal dari keluarga desil 1 atau desil 2. Meski demikian, hasil pendampingan telah menggambarkan kondisi sebenarnya.
9: Saya juga mendatangi ke sekolah, bertemu dengan kepala sekolahnya, dan kepala sekolahnya menyampaikan hal yang sama bahwa anak dua sekolah ini, terutama Akholikul Amin yang sudah kelas 3 kemarin itu rentan sekali dan hampir putus sekolah. Dan untuk Ardi dikuatkan oleh gurunya, Ardi sedikit lagi ya, kelas 6, sebentar lagi lulus, nanti berbantu, kira-kira gitu. Dan saya juga melakukan kunjungan rutin ke rumah Ibu Waci.
6: Kondisi tersebut telah disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses verifikasi. Kuota sekolah rakyat di Kota Serang masih terbatas. Jenjang SD dan SMP masing-masing disiapkan 2 rombongan belajar dengan kapasitas 30 siswa setiap rombongan belajar. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Penurunan harga sejumlah bahan pangan di Kota Cilegon memberikan dampak berbeda bagi masyarakat dan pelaku usaha. Bachtiar Rahadi melaporkan.
10: Penurunan harga sejumlah bahan pangan di Kota Cilegon memberikan dampak berbeda bagi masyarakat dan pelaku usaha. Jika konsumen mendapatkan keuntungan dari harga yang lebih murah, sebagian peternak justru mengalami tekanan akibat turunnya harga jual. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, Didin S. Maulana mengatakan, penurunan harga telur dan ayam terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut membuat sebagian produsen mengalami kerugian akibat harga jual yang lebih rendah.
11: Ya kalau harga turun konsumen yang senang gitu ya, tapi petani merasa rugi gitu ya. Nah tapi kalau harga tinggi mungkin petaninya senang, konsumennya agak tidak begitu senang. Ini memang ya hampir semua daerah sepertinya nih, untuk telur ayam ini semuanya turun, Mbak.
10: Ia menjelaskan harga telur yang sebelumnya berada di kisaran Rp27.000 hingga Rp30.000 mengalami penurunan menjadi sekitar Rp23.000. Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas ayam. Menurut Didin, penurunan harga tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya permintaan pasar, terutama setelah aktivitas dapur SPPG mengalami penghentian sementara karena libur sekolah. Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap telur dan ayam ikut menurun. Ia menyebut meskipun harga pangan mengalami penurunan, pemerintah tetap memperhatikan kondisi pelaku usaha agar keseimbangan antara konsumen dan produsen tetap terjaga. Selain telur dan ayam, komoditas lain yang masih mengalami perubahan harga cukup cepat adalah cabai rawit merah. Harga cabai disebut dapat berubah dalam waktu singkat sehingga pemerintah mengimbau masyarakat menanam cabai di rumah dengan sistem tabulampot.
11: Cabai rawit merah itu penurunannya kadang-kadang hari ini misalnya 40.000 atau besok 10.000 gitu atau turun. Ini yang agak ini memang di cabai merah untuk Kota Cilegon, makanya pemerintah Kota Cilegon sudah menghimbau ini kepada masyarakat, kepada aparatur sipil negara untuk mencoba menanam cabai tabulampot di rumah masing-masing.

0: Portugal. Ia tinggalkan warisan runner-up 2018 dan peringkat 3 pada tahun 2022. Kroasia finish kedua grup L di bawah Inggris pada Piala Dunia 2026. Namun langkah mereka terhenti usai kalah dari Portugal 1-2 dan tersingkir di babak 32 besar. Federasi Sepak Bola Kroasia mengenang Dalic sebagai pelatih rendah hati. Mereka berterima kasih atas seluruh kemenangan, pencapaian, dan dedikasinya.
1: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Sekian warta berita saat ini. Disperinda Kota Cilegon masih melakukan pendataan dan penampungan aspirasi dari para pedagang pasar. Pendekatan emosional dan pengenalan wilayah terbukti efektif meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Pandeglang. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore hari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peon.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
8: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya benar, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Kartika Rahmi di Banten pagi ini ya. Dan satu lagu mantra dari Dimansyah mengawali juga aktivitas di pagi hari ini ya pendengar. Nah, ini kalau berbicara soal mantra ya, apakah Anda punya mantra atau kata-kata positif yang digunakan sebelum beraktivitas ya? Biasanya kalau dengan kata-kata tersebut kita jadi lebih termotivasi, lebih bersemangat, dan mungkin bisa lebih berpositif thinking ya, atau mindset mendengar. Dan untuk menambah mindset agar lebih berpengetahuan ya pendengar, kami hadirkan informasi yang datang dari Kabupaten Pandeglang. Nah, Kabupaten Pandeglang sampai saat ini masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi di Banten pendengar. Nah, banyaknya titik zona merah di wilayah ini membuat masyarakat dituntut untuk selalu waspada dan tidak boleh terlena. Nah, melihat fenomena atau kondisi tersebut, Forum Pelestari Terumbu Karang atau FPTK Banten bersama Perkumpulan Budak Saung Barokah Putra Mandiri sepakat untuk turun tangan pendengar. Dan kedua organisasi ini berkolaborasi untuk terus mendorong edukasi dan mitigasi kebencanaan agar masyarakat bisa lebih mandiri saat menghadapi situasi yang darurat ya. Dan edukasi ini nantinya akan disebar lewat berbagai media yang mudah dipahami, mulai dari poster, pamflet, hingga video simulasi bencana pendengar. Sasarannya pun juga luas, mulai dari kalangan pelajar, anak muda, kelompok perempuan, hingga aparatur pemerintah serta organisasi massa. Kalau berbicara soal mitigasi bencana ini, kita pasti sering mendengar atau mungkin Anda pernah mengetahui soal tas bencana ya. Ini biasanya bisa berisi obat-obatan, uang, dan kemudian pakaian yang kemudian jika terjadi bencana ya pendengar, kita bisa langsung bawa tas bencana tersebut untuk ke tempat yang aman maupun ke tempat pengungsian. Nah, apakah Anda sudah menyiapkan tas bencana sendiri pendengar?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi saudara pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung kami ucapkan selamat mendengarkan. Dan saat ini akan kami informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten serta sekitarnya ya. Dan kami pun sudah tersambung dengan BBMKG 2 wilayah Tangerang Selatan dengan Kak Ilham. Selamat pagi Kak Ilham. Kak Ilham, selamat pagi. Selamat pagi Kak Ilham. Baik pendengar, karena ada kendala teknis kami akan mencoba menghubungi kembali Kak Ilham sesaat lagi ya pendengar.
0: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saat ini kami informasikan kembali terkait Pak perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya ya. Dan saat ini kami mencoba terhubung kembali kepada Kak Ilham. Selamat pagi Kak Ilham.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan disampaikan terlebih dahulu perakiraan cuaca hari ini.
2: Oke, baik. Selamat pagi pendengar dari Banten yang mana-mana berada. Di sini bersama Ilham dari BMKG Wilayah 2 akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Secara umum untuk wilayah Provinsi Banten hari ini, dari pagi hingga dini harinya kami perakirakan memiliki potensi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan yang mungkin cenderung tidak ada. Dan untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Mungkin untuk waspada bagi sobat yang berada di Kabupaten Pandeglang bagian selatan karena terdapat potensi angin kencang, serta waspada potensi tinggi gelombang dalam kategori sedang di Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan Selatan Pandeglang, dan perairan Selatan Lembang.
1: Baik, baik Kak Ilham, berarti bisa disimpulkan cuaca hari ini cenderung cerah berawan dan berawan ya. Dan selanjutnya nih Kak Ilham, mungkin ini dirasakan juga untuk kita semua maupun pendengar ya. Nah ini akhir-akhir ini Serang mengapa hawanya terasa dingin ya Kak? Ini apakah ada faktor penyebabnya yang bisa disampaikan oleh Kak Ilham selaku perwakilan dari BMKG?
2: Dan mungkin dari beberapa teman-teman semua gitu ya merasa mungkin akhir-akhir ini kondisinya tuh cenderung lebih dingin. Hal ini sebagai contoh berdasarkan pengamatan kami, pagi ini di wilayah Kota Serang suhu udara berkisar antara 22 derajat Celcius. Ini cenderung jauh lebih dingin ya dibanding beberapa hari seminggu belakang. Karena seminggu belakang ini rata-rata di Kota Serang pagi harinya itu berkisar antara 24 derajat Celcius. Sementara sudah 2 hari terakhir ini memang suhunya itu berkisar antara 23 dan pada hari ini menurun kembali menjadi 22 derajat Celcius di pagi harinya. Dan apa sih penyebabnya dari suhu yang jauh lebih dingin ini? Hal ini dikarenakan saat ini untuk di wilayah Pulau Jawa, hampir di sebagian besar wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, memiliki kelembapan udara yang cenderung sangat kering saat ini, Kak. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya ketika kelembapan udara ini sangat kering, maka pertumbuhan awan ini cenderung tidak ada. Nah dampaknya apa pertumbuhan awan ini dengan suhu? Biasanya, Kak, kalau misalkan pagi harinya ini cerah, dan itu berlangsung sudah beberapa hari, maka pelepasan panas dari bumi pada pagi harinya itu, pada malam hingga pagi harinya itu menjadi maksimal gitu, pelepasan panasnya ke atmosfer. Sehingga karena tidak ada awan yang ibaratnya memerangkap panas itu, maka pagi harinya itu biasanya cenderung menjadi lebih dingin dibanding biasanya. Mungkin kalau teman-teman semua di sini familiar dengan istilah bediding gitu di Pulau Jawa, itu memang seperti itu. Dan sebagai contoh di wilayah lain, Kak, misalkan di wilayah Dieng, Jawa Tengah, beberapa hari lalu laporan di tanggal 6 itu mulai ada es yang terbentuk di permukaan sehingga di sana daun-daun dan tumbuhan mulai beku. Nah, sebenarnya hal ini cenderung merupakan fenomena yang wajar yang terjadi di musim kemarau karena tidak ada awan yang cenderung memerangkap panas di pagi harinya. Nah, dan ini tidak ada kaitannya ya dengan fenomena yang mungkin sobat-sobat sudah kerap mendengar seperti El Nino, sendiri itu tidak ada. Ini memang murni karena sedang ada musim kemarau dan memang di wilayah Pulau Jawa ini sedang kering sudah hampir seminggu kebelakang gitu, Kak.
1: Baik, Kak. Berarti kira-kira untuk berlangsungnya ini sampai kapan?
2: Nah, dan untuk potensi berlangsung berlangsungnya hal seperti ini di mana Pulau Jawa ini cenderung kering, ini kami pantau masih akan bertahan hingga tanggal 14, Kak. Hingga tanggal 13 hingga 14 Juli. Dan sementara untuk mulai tanggal 14 sore hingga 15, 16 dan seterusnya, kami memantau adanya potensi pertumbuhan awan yang lebih lebih lagi gitu Kak, dibanding beberapa hari belakang ini. Jadi untuk mulai tanggal 13-14 itu pertumbuhan awan sudah jauh lebih ada lagi, namun memang potensi hujan masih cenderung ringan. Jadi untuk hal ini sih masih bisa berlangsung hingga 3 hari ke depan, namun ya itu tadi, karena mungkin itu masih jauh dari hari ini ya, di tanggal 13 masih sekitar 1 minggu, mungkin hal itu masih dapat berubah seperti itu.
1: Berarti bisa dikatakan masih berubah cuaca ini ya, karena faktor alam juga ya Kak Ilham ya?
2: Betul, tapi untuk potensi cuaca cerah dan mungkin keesokan harinya juga masih dirasakan lebih dingin, untuk 3 hari ke depan ini masih ada Kak.
1: Baik, lalu imbauan yang bisa disampaikan kepada pendengar kita di Pro 1 dan masyarakat semuanya, silakan Kak.
2: Mungkin himbauan yang dapat kami sampaikan, kami sarankan itu yang pertama, karena cenderung wilayah Pulau Jawa ini sedang kering kondisinya, maka dampaknya itu tadi terdapat dua kondisi Kak. Yang pertama, pada pagi hari akan jauh lebih dingin, dan pada siang hari akan jauh terasa lebih terik. Nah, untuk pada siang harinya mungkin kami menyarankan jangan lupa untuk menghidrasi diri dan jauhi aktivitas di luar ruangan, karena potensi ultravioletnya akan sangat lebih tinggi, sehingga potensi terpapar ultraviolet akan jauh lebih tinggi. Dan sementara untuk pagi harinya, mungkin bagi yang tidak terbiasa dengan hawa dingin, ya, bisa mengenakan jaket misalkan, atau penghangat lainnya. Namun mungkin yang sangat ingin saya tekankan adalah hal ini berkaitan dengan kondisi udara memang yang saat ini jauh lebih kering gitu. Tidak ada kaitannya dengan misalkan fenomena lain, misalkan seperti El Nino atau fenomena lain, atau mungkin kadang-kadang masyarakat kerap mengaitkannya dengan oh, ini hal ini pertanda sesuatu, itu tidak ada. Memang kalau secara ilmiah kami memantau di sini wilayah Pulau Jawa keseluruhan itu memang sedang jauh lebih kering, dan hal yang tadi kita rasakan ini yang jauh lebih dingin itu tidak cuma terjadi di Serang, namun juga terjadi di kota-kota lain atau tempat-tempat lain di wilayah Pulau Jawa hingga Nusa Tenggara gitu Kak.
1: Baik Kak Ilham, terima kasih untuk informasinya, tentu ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Kak Ilham.
2: Ya, sama-sama.
1: Pendengar, demikian perakiraan cuaca untuk hari ini yang didominasi cerah berawan dan berawan. Terkait hawa dingin yang berlangsung beberapa hari terakhir ini, tidak ada kaitannya dengan fenomena lain seperti El Nino ya, pendengar. Melainkan dipengaruhi oleh kelembapan udara yang sangat kering yang ada di Pulau Jawa dan beberapa tempat lokasinya. Jadi bisa dikatakan hawa dingin ini juga dirasakan oleh beberapa daerah di Indonesia ya pendengar. Dan tentunya ini akan berlangsung selama beberapa hari ke depan, dan berdasarkan pengamatan dari BMKG pada tanggal 13 dan 14 kemungkinan ya, dan potensinya akan ada kemunculan awan yang kemudian bisa memerangkap hawa dingin tersebut ya pendengar. Dan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Jakarta. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Sembilan empat koma sembilan FM.

0: Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
1: 94,9 FM, Pos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
4: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
3: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
5: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
6: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak.
5: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
6: Pak, bisa ibu informasi dan ngasih jatah juga ke BUMN.
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16